Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat disilakan duduk. Kita tetap memuliakan Tuhan dari nyanyian Mazmur 6 ayatnya yang pertama dalam bahasa biasa, waswar ayat 6.

0: kita berdoa.
1: Ya Abba, ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu sebagai hamba-hamba-Mu dan umat-Mu dalam persekutuan Jemaat Betania ke-9 kali. Kami menyadari dalam setiap langkah dan juang kami ada begitu banyak salah dan dosa yang kami buat di tengah-tengah langkah dan juang kami, lewat pikiran, lewat perkataan, lewat sikap dan tindakan kami terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Ampunilah kami, kuduskanlah kami, layakkanlah kami. Terima kasih untuk pengorbanan dan cintamu. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita tetap dengarlah berita anugerah Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Mengaminkannya, kita tetap memuliakan Tuhan dari nyanyian bahasa Randawaya, Wiro Sawing.

Sekali lagi kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Majelis Jemaat Betania yang bertugas maupun yang tidak bertugas. Semua majelis diundang untuk memuji Tuhan.

Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kidung Agung pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai 13 dan Kidung Agung pasal 8 ayat 1 sampai 5. Bagian ini kita akan baca dan merenungkan bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa. Doa dalam bentuk pujian. Cuma dalam hisab doa dan pujian ini akan dinyanyikan oleh kantoria dalam pujian doa.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan Kidung Agung pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kita akan memperhatikan, saya baca bagi kita bersama. Lembaga Alkitab Indonesia edisi 2 cetakan terbaru memberikan judul berikut, Kenikmatan Cinta. Betapa cantik, betapa menyenangkan engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Tinggi badanmu seperti pohon kurma dan buah dadamu gugusan buahnya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusan buahnya. Kiranya buah dadamu seperti tunas, seperti gugusan anggur dan harumnya nafasmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir langsung kepada kekasihku, mengalir lembut ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Melikulah kekasihku kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pokok anggur sudah bersemi, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah akan kuberikan cinta kepadamu. Buah dudaen semerbak aromanya, dan dekat pintu kita ada berbagai buah lezat, yang baru maupun yang lama, yang telah kusimpan bagimu kekasihku. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, dan tak akan ada orang yang menghina aku. Akan kutuntun engkau dan kubawa ke rumah ibuku, ia yang telah mengajar aku. Akan kuberi engkau minum anggur yang harum, sari buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kumohon dengan sangat, putri-putri Yerusalem, jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diinginnya. Cinta kuat seperti maut. Siapa itu yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Demikian firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya.

Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Seperti biasa, mari katakan samping kiri kanan kita, damai sejahtera bagimu. Kita bersyukur untuk kesempatan anugerah yang Tuhan beri dan berkat yang Tuhan nyatakan. Saya percaya kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu karena Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan telah kita baca bersama dari kitab Kidung Agung pasal 7 sampai dengan Kidung Agung pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tema kita di minggu ini berbicara tentang kenikmatan cinta. Ketika kita merenungkan apa yang diungkapkan oleh kitab Kidung Agung, memang secara khusus kitab Kidung Agung menjadi sebuah kitab yang spesial. Kenapa? Karena ketika Alkitab dikanonisasi 66 kitab, maka kitab Kidung Agung menjadi sebuah kitab yang tidak ada hal yang biasa, tetapi menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena di dalam kitab Kidung Agung, di situ diungkapkan tentang Kidung Agung, menggambarkan tentang gambaran yang Salomo coba ungkapkan tentang bagaimana hikmat Tuhan yang Tuhan taruh bagi dia sebagai seorang pemimpin, ketika betul-betul dia dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dia menjadi seorang raja yang cakap pada bagiannya, tetapi juga dalam kehidupannya di tengah-tengah rumah tangganya, di mana ketika Tuhan angkat dia luar biasa, tetapi pada bagian perjalanan kehidupan sampai di titik akhir, di mana pada masa kejayaannya, maka Salomo menjadi pribadi yang di dalam catatan sejarah bangsa Israel, dia menjadi raja yang terakhir yang memimpin bangsa Israel secara utuh. Karena ketika di dalam kehidupannya mengakhiri hidupnya, bangsa Israel terbagi menjadi dua, yaitu Israel Selatan dan Utara. Perjalanan inilah yang diungkapkan Salomo supaya betul-betul kita menyadari, memahami tentang apa yang dimaksudkan kitab Kidung Agung, tetapi juga pada bagian ini menghantarkan kita supaya kita memahami tentang cinta, untuk kita ada dalam sebuah kenikmatan cinta itu. Maka ketika hari ini kita renungkan bagian ini, cinta atau kenikmatan, seringkali bagian ini atau kitab ini menjadi bagian yang jarang sekali dibaca, jarang sekali dikhotbahkan, bahkan jarang sekali diungkapkan. Karena memang kalau kita baca secara literal, ini sedikit vulgar, sedikit sesuatu hal yang lebih intim dalam, karena ini berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Tetapi pada konteks ini sebenarnya kalau kita jauh memahami bagian ini, kitab Kidung Agung adalah sebuah kitab yang unik karena secara gelambang, puitis dan jujur berbicara tentang apa? Romantisme. Supaya apa? Dalam kehidupan rumah tangga kita betul-betul ada keharmonisan. Yang kedua, dalam bagian ini, tubuh dan ekspresi cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bagaimana ada dalam sebuah ikatan di tengah-tengah pernikahan itu, sehingga tidak hanya berbicara tentang cinta eros yang dimana laki-laki bersama dengan perempuan, tetapi bagaimana kasih agape itu nyata di dalamnya, supaya kita memahami tentang kenikmatan cinta adalah anugerah Allah yang kudus yang harus dirayakan, dijaga, ditempatkan pada porsinya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Artinya, saya mau katakan dengar baik, Bapak Ibu dan saya harus memahami bahwa pasangan yang hari ini ada bersama dengan kita, itulah yang terbaik yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Lembaga yang Allah hadirkan pertama kali di dunia, bahkan sebelum gereja, adalah keluarga.
Maka kenapa dalam kekristenan keluarga menjadi prinsip dan hakiki di tengah-tengah kehidupan kekristenan? Maka berbicara keluarga itu tidak main-main, karena berbicara tentang lembaga yang Allah hadirkan di tengah-tengah dunia, yang di dalamnya betul-betul ada dalam sebuah perjalanan komitmen hidup, yang dimana terikat di bumi, terikat di surga. Komitmen untuk apa? Seumur hidup. Maka saya selalu bilang bahwa dalam memilih pasangan ketika pengembalaan pernikahan, dia punya filosofi begini: salah masa nasi menyesal satu hari, salah potong rambut menyesal satu bulan, salah pilih pasangan hidup menyesal seumur hidup, dan salah pilih Tuhan menyesal selamanya. Maka hari ini dalam sebuah bagian ketika Tuhan telah menyatukan dalam hidup kita sebagai suami istri, maka dengar baik, suami kita adalah laki-laki yang the best number one for her forever. Amin mama-mama. Dua saja, Yesus tolong. Amin. Nah ini yang betul, berarti mama-mama sayang bapak. Istri-istri adalah seorang wanita yang the best number one for heart forever. Tidak ada yang lain. Kalau ai lain boleh banyak, tapi hanya satu ai yang ada dalam hati. Mama tetap mama, the best number one for heart forever, selamanya. Maka saya percaya kalau bagian ini kita pahami, bapak ibu saudara, cinta dalam rumah tangga itu memang proses. Maka coba lihat anak muda itu, ya harusnya rasa cinta itu terbawa sampai hari ini. Ketika kita bicara tentang cinta, perhatikan baik ayat 6. Dikatakan apa? Cantik engkau manisku seperti kota, betapa cantik, betapa menyenangkan engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Bapak ibu saudara, maka bagian ini kalau kita baca dalam ayat 6, walaupun memang secara utuh kita akan baca dalam ayat 6 sampai 9, maka kita harus mengakui dalam kehidupan kita di tengah-tengah rumah tangga, bapak-bapak dan mama, ingat baik, belajar untuk kita memahami bahwa suami kita, istri kita itu yang terbaik. Yang kedua, bagian ini mau bilang, bapak mari puji mama. Ya, saya tidak tahu bapak ibu perjalanan rumah tangga seberapa lama dalam rumah tangga. Tetapi apapun keadaan kita hari ini, ingat baik, bahwa rasa cinta itu perlu dijaga dalam sebuah harmonisasi. Sehingga Kidung Agung bilang, bagaimana dalam rumah tangga itu perlu ada pujian. Tidak usah yang tinggi-tinggi. Kalau mama tuh masak, bapak ketika makan, kakak hanya bilang terima kasih saja. Ya, itu biar mama suruh masak lagi, mama senang. Ya, jangan langsung makan. Ma, terima kasih mama tuh masak. Ya, walaupun memang mama masak ya mungkin sedikit kurang garam. Ya, bapak merasa kurang garam memang, tapi ya, mama enak. Enak, papa enak. Itu mama betul-betul dalam hati senang sekali, walaupun mama terasa kurang garam. Ya, begitupun bapak. Ya, kalau hari ini mama waktu ketemu bapak, bapak punya gaya maco banget. Ya, kalau hari ini bapak su polda, tahu polda? Perut lewat dada. Ya, ya sudah, sayang bapak. Ya bapak kemudian begitu, ya bapak. Aku mau bilang bapak bagaimana. Bapak kemudian itu, mama kok yang bilang. Belajar menghormati, kenapa? Suami itu pemimpin. Apapun keadaan dia, ingat baik, dia adalah pemimpin. Apapun keadaan dia, dia adalah imam. Apapun keadaan dia, dia adalah laki-laki yang Tuhan taruh dalam hidup. Dan saya percaya rumah tangga yang hari ini kita punya, itulah rancangan yang Allah hadirkan untuk kita syukuri
sehingga perjalanan kita ada dalam sebuah kenikmatan dalam menjalani cinta. Amin. Bapak Ibu jemaat perhatikan baik. Coba lihat. Coba kita angkat tangan kita. Ada dua tangan. Perhatikan baik. Bikin tangan seperti ini. Ya. I love you. Ingat baik. Apa yang menjadi kekurangan mama, itu yang bapak punya. Apa yang menjadi kekurangan bapak, itu yang mama punya. Maka kenapa cinta itu menjadi sebuah kenikmatan? Karena di situ letak di mana kita saling menopang. Maka saya selalu bilang, laki-laki dan perempuan berbeda, tidak bisa sama. Maka dalam sebuah perjalanan cinta ini, maka kita akan lihat dalam perjalanan yang kita lewati. Anak-anak kita bisa lihat di rumah, ada yang biasa suara tinggi, satu suara pelan. Ada yang biasa lembut bicara, ada yang sedikit rem. Anak-anak biasa, bapak biasa kalau kasih kita uang agak banyak, mama kadang yang rem, atau mama yang banyak, mama, bapak yang rem. Itu sebuah bagian, ya. Supaya apa? Memang kehidupan kita itu penting, tapi Kidung Agung bilang segala proses ini menjadi sebuah bagian eros, tetapi dilandaskan atas agape. Sehingga rasa cinta bukan hanya soal saya suka atau saya sayang kau sayang saya. Tetapi apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang menjadi kebagian saya, di situ bagian ini yang Kidung Agung bilang, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai cinta di antara segala yang menyenangkan. Sehingga saya mau bilang bahwa pujian dalam rumah tangga itu penting. Bapak-bapak mari puji mama. Ya, walaupun mungkin hari ini mama sedikit mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau bapak polda, mama ke kiri dan ke kanan, ya sudah sayang. Rasa cinta, kalau kita melihat rasa cinta yang seutuhnya itu melihat, kalau lihat kayak anak-anak muda dong pacaran, lihat kayak dong naik motor, ya lihat kalau anak-anak dong naik motor, dekat sekali, ya dalam proses. Rasa cinta itu yang harus terjaga sampai di titik di mana rumah tangga kita sampai di titik itu. Maka Kidung Agung bilang apa? Menikmati kehadiran pasangan, ayat ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan fisik manusia dengan keindahan. Menikmati keindahan pasangan hidup kita adalah bagian dari kenikmatan cinta yang Tuhan izinkan untuk kita syukuri. Sehingga mari dalam kehidupan kita, kita diingatkan supaya bagian ini penting. Yang kedua dalam makna ini juga, memang dalam Alkitab membawa kita dalam sebuah pemahaman yang memberi sebuah ilustrasi bahwa Tuhan itu sebagai mempelai laki-laki dan gereja itu sebagai mempelai perempuan. Dalam konteks ini, bagian ini juga sedang menghantarkan kita. Kalau kita sadar sebagai mempelai perempuan, Tuhan sebagai mempelai laki-laki, maka kehidupan kita ini mari. Kehadiran kita, kehidupan kita, kalau bagian ini saja diingatkan bagaimana dalam rumah tangga harus saling memuji. Bapak Ibu dan saya dalam bagian ini, persekutuan ini penting. Bagaimana kehadiran kita sebagai mempelai perempuan pada bagiannya sebagai mempelai laki-laki untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Maka jangan pernah lihat ibadah itu menjadi sebuah beban, tapi sebuah bagian yang hari ini kita pahami bahwa ketika kita memahami prinsip yang Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka saya percaya dalam situasi apapun, kondisi apapun, ketika kita memahami hidup di dalam Tuhan sebagai mempelai perempuan dan Tuhan sebagai mempelai laki-laki, kita akan terus dimampukan. Apalagi jujur dalam situasi yang sulit berat, maka dalam kehidupan ini kita diingatkan supaya bagaimana hari-hari kita
ada dalam sebuah kebersamaan dan kesungguhan di dalam Tuhan. Yang kedua, diingatkan dalam kehidupan kita supaya rasa memiliki dan keintiman yang eksklusif, itu kita bisa lihat dalam pasal 7 ayat 9b sampai 13. Namun saya bahas yang ayat 10. Aku kepunyaan kekasihku dan kerinduannya tertuju kepadaku. Ayat 10. Ini adalah satu kalimat yang paling indah dalam Kidung Agung. Ayat ini berbicara tentang kesalingan, mutuality, keamanan, security, dalam cinta. Artinya, pernyataan kepemilikan yang kudus ketika seorang berkata, aku kepunyaan kekasihku, ego pribadi dilepaskan, tidak ada lagi milikku atau milikmu, melainkan milik kita. Sehingga dalam keluarga itu, dua telah menjadi satu. Sehingga dalam sebuah proses rasa memiliki, itu kita harus sadar bahwa kalau hari ini kita sudah menikah, maka kehidupan kita, ingat baik, kita adalah milik pasangan kita, tidak milik orang lain. Sehingga dalam hidup kita, kita harus jaga rumah tangga kita. Kalau di luar sana hari ini Bapak Ibu temukan ada 01, 02, 03 pelakor dan sebagainya, bagian ini mau bilang supaya hari ini jaga kekudusan dalam rumah tangga kita. Hargai ketika engkau diberkati, hargai komitmen imanmu yang dimana engkau berjanji dengan Tuhan, itu sesuatu hal yang tidak biasa. Maka coba lihat orang-orang yang hari ini dia menjaga kekudusannya sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang bahwa kunci keberhasilan dalam hidupmu sebagai suami, ketika engkau bisa jaga bagian ini. Mungkin engkau bisa capai keberhasilanmu dalam puncak, tapi untuk mempertahankannya, engkau tidak bisa. Kenapa? Kegagalan dan kejatuhan. Salomo, dia mau bagikan pengalaman imannya. Alkitab mencatat, dalam perjalanan sejarah, dia punya istri dan gundik itu, jumlahnya berapa? 1000 orang. Dia orang yang Tuhan pakai luar biasa dalam titik hidupnya sebagai seorang raja dan pemimpin. Bahkan sejarah mencatat semua bangsa mengakui dalam kepemimpinan Salomo tidak ada seorang yang cakap terhadap pakaian ketika dia memimpin bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat Salomo jatuh juga karena apa? Seorang wanita. Maka saya mau bilang, sehebat apapun laki-laki engkau hari ini, ketika engkau tidak bisa menjaga kekudusanmu dalam hidupmu, ketika engkau sudah diangkat hari ini, berapa banyak rumah tangga ketika Tuhan sudah berkati dalam hidup dan hari-hari, dan ketika dalam puncak klimaks, justru dia jatuh dalam persinahan, justru dia meninggalkan istrinya. Bagian ini mau bilang supaya di titik ini hargai komitmen. Kenapa dalam pernikahan dilambangkan lambang cincin sebagai lambang pernikahan? Karena tidak ada kata putus, maut yang memisahkan. Sehingga dalam kehidupan kita, bagian ini mau bilang bahwa penyataan kepemilikan yang kudus, ketika seseorang berkata aku kepunyaan kekasihku, maka mari ego pribadi dilepaskan, tidak ada lagi milikku atau milikmu atau melainkan milik kita. Yang kedua, ayat 11 sampai 13 itu kalau masuk lebih dalam. Kalau dalam proses ayat 10 itu dia bicara tentang suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Ayat 11 sampai 13 ini bicara tentang kalau Tuhan sudah hadirkan anak-anak dalam hidup kita. Perhatikan baik dalam bagian ini. Sang perempuan mengajak kekasihnya pergi ke ladang bermain di dusun-dusun melihat pohon anggur yang mulai bertunas. Ini berbicara tentang apa? Quality time. Sehingga dalam kehidupan keluarga, saya mau bilang,
sibuk apapun kita sebagai laki-laki dan perempuan, ada waktu yang memang harus kita beri untuk suami kita, ada waktu yang harus kita beri bagi istri kita. Supaya apa? Quality time ini perlu dijaga, sehingga kehidupan kita ini penting, supaya kehidupan rumah tangga ini diberkati. Yang kedua, quality time untuk kita sebagai orang tua, untuk anak-anak kita. Di luar sana anak-anak kita hancur bukan karena mereka secara kehidupan mereka mungkin mereka tercukupi, tapi persoalan yang hari ini ditemukan kenapa? Karena soal perhatian orang tua yang kurang. Maka saya mau bilang bagi kita keluarga yang mau diberkati hari ini, orang tua yang telah engkau diberkati dan hari ini Tuhan memberkati engkau lewat anak-anak ini, mari berikan waktu kita untuk mereka. Saya percaya bahwa hari ini sulit dan berat dalam hidup kita mencari keuangan di luar situasi yang berat ini. Tapi saya mau bilang bagian ini, bagaimana perhatian kita bagi anak-anak, supaya di luar sana pergaulan yang berat dengan segala hal yang terjadi hari ini, Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, kita harus jaga anak-anak kita. Jangan sampai yang simpel saja, jam 10 ke atas kalau mereka belum pulang, orang tua harus cari. Jangan anggap biasa, nanti terbiasa. Bagian ini penting. Kalau sudah tahu besok hari Minggu, Sabtu malam, suruh mereka tidur. Jangan mereka seperti di luar sana, malam Minggu mereka pesta pora, mabuk-mabukan dan sebagainya. Kita harus jaga tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam quality time kita dengan pasangan kita, tapi juga dengan anak-anak kita. Kenapa? Kenikmatan cinta membutuhkan ruang, waktu dan usaha yang sengaja diciptakan untuk menjaga hati cinta itu tetap menyala. Maka kalau bagian ini kita lakukan, saya percaya suami, istri, mau di luar sana orang mau goda kita, dengar baik, kita akan tetap setia. Kenapa? Kita tahu ada suami kita, kita tahu ada istri kita. Anak-anak di luar sana, sekalipun banyak godaan yang hari ini diperhadapkan kepada engkau, engkau akan sadar betul bahwa ada larangan yang bapa dan mama taruh. Ada Tuhan yang mengingatkan lewat firman-Nya, yang pendeta majelis badan pelayan ingatkan untuk engkau taat dalam firman ini, sehingga engkau tidak jatuh dalam dosa. Selanjutnya, kerinduan akan kedekatan tanpa rasa malu, ayat pasal 8 ayat 1-4 dikatakan, oh seandainya engkau saudaraku laki-laki, maka bila aku menemui engkau di luar, ku dapat menciummu dan tidak ada orang yang menghina aku. Memang pada zaman kuno menunjukkan kemesraan di depan umum, bahkan bagi suami istri seringkali dianggap tidak sopan budaya. Sang perempuan merindukan sebuah kondisi di mana ia biasa mengekspresikan cinta kapan saja tanpa harus merasa malu atau mendapat stigma negatif di luar. Cinta yang merdeka, yang menjaga kudus di dalam lingkaran tepat, artinya pernikahan. Cinta memberikan kemerdekaan total, tidak ada rasa bersalah atau tidak rasa malu. Yang perlu dipahami sebagai bagian kita sebagai orang percaya, secara khusus anak muda, ayat 4 itu khusus bagi kita yang belum menikah. Perhatikan baik anak-anak muda, bagian ini perlu dibaca. Orang tua perlu diingat bagian ini, supaya bagian ini kita sadar ada bagian yang Alkitab ingatkan bagi kita sebagai orang tua, mengingatkan anak-anak maupun anak-anak harus memahami bagian ini. Pasal 8 ayat 4 dikatakan apa? Kumohon dengan sangat putri-putri Yerusalem, jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Maka saya mau bilang bagi kita, bagian ini mau mengingatkan bahwa kenikmatan cinta itu luar biasa, tetapi ingat ada waktunya. Maka dalam kehidupan kita sebagai anak muda, seks itu anugerah.
Tapi ingat baik, ketika dilakukan diberkati. Tetapi bagian ini mau bilang, jangan melakukannya sebelum waktunya. Artinya apa? Tidak boleh melakukan hubungan sebagai dalam konteks hubungan sebagai laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Karena itu menjadi sebuah bagian yang Kidung Agung bilang, bagian ini menjadi bagian yang diingatkan bagi kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan pada posisi yang belum berumah tangga, maka bagian ini jangan dilakukan. Karena belum waktunya. Ada waktunya. Kapan? Ketika engkau di hadapan Tuhan diberkati, maka itulah waktu kairos dan kehendak Tuhan. Supaya apa? Jaga nama baikmu, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik gereja. Jangan anggap ini biasa. Melakukan bagian ini pikir biasa. Ingat baik, itu sesuatu yang tidak biasa. Supaya apa? Hidupmu sebagai anak muda, engkau sadar kekudusan itu hal yang prinsip. Sebagai seorang wanita, ketika pada bagian engkau menikah, suamimu lah yang akan menikmati. Sehingga dalam konteks ini diingatkan supaya mari anak-anak muda, jaga bagian ini. Yang kedua, bagian ini mau bilang, jangan menginginkan pada waktunya bagi kita yang sudah berumah tangga. Kalau sudah punya istri, kalau sudah punya suami, sudah itu saja. Yang kau cari yang lain. Amin. Amin. Mari lihat mama, mari lihat bapak. Mari katakan kira-kira kau setia ya. Amin. Mari belajar setia. Tidak boleh cari yang lain. Jangan menginginkan lagi, kau sepilih dia. Hari ini, itu sudah. Ingat baik, yang ku pilih ini sudah tidak bisa berubah. Apapun situasi, tapi ingat baik, situasi apapun, pujian bilang apa, Kidung Jemaat 451,

Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Terlalu banyak soal, terlalu banyak masalah. Persoalannya di mana? Engkau hadirkan Yesus atau tidak? Kalau hari ini engkau hadirkan Yesus, apapun situasi keluargamu, mungkin di titik jurang, tapi Yesus yang akan menolong. Amin. Mungkin engkau rasa sulit suamimu, engkau dalam titik di mana dia mengecewakan engkau sebagai istri. Tapi mari berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi suamimu. Dalam kasih dan kuasanya, Allah berperkara. Doamu sebagai istri, Tuhan berhitungkan. Ketika engkau mungkin sebagai suami dikecewakan istri, berdoa bagi istrimu. Engkau adalah imam. Pada posisimu sebagai imam, ketika engkau berdoa, ingat baik, kuasamu sebagai imam, penyertaan Allah akan beracara. Maka saya selalu bilang dalam keluarga, yang berdoa bukan mama, papa. Supaya apa? Keluargamu diberkati. Karena jabatanmu adalah imam, sehingga kehidupanmu ada dalam keberkatan Tuhan. Dan saya mau mengingatkan bagian ini supaya kehidupan kita sungguh-sungguh. Yang terakhir, ayat 5 dalam pembacaan kita pasal 8. Siapa itu yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sana ia mengandung dan melahirkan engkau. Bagian ini mengingatkan kita supaya mari dalam kehidupan kita, bahwa padang gurun bicara tentang kehidupan. Hidup ini tidak selalu mudah. Ada masa di mana melewati padang gurun, masa yang sulit. Maka saya bilang tadi, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Ada persoalan, ada tantangan, ada padang gurun. Tapi di titik ini, mari kita harus ada selalu bersandar pada Tuhan. Ingat, sesulit seberat apapun dalam kehidupan keluarga, mari kita saling menopang. Saya berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada di tengah jemaat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan pimpin dan Tuhan nyatakan anugerah-Nya. Seberat apapun tantangan yang kita lewati, pasti ketika kita mau andalkan Tuhan, Tuhan berkuasa memberkati dan menyertai seisi rumah tangga kita. Amin. Sekali lagi diberikan kesempatan pujian dari PW dengan kidung pujian yang telah disiapkan.

Thank you.

Saya menyebut kita bangkit berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Baiklah kita bersama mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus serta memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan rela hati. Aku akan mempersembahkan korban kepadamu bersyukur sebab namamu ya Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian Remo Ramo. Terima kasih.

I'm not going to be able to do it.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa keluarga yang telah membawa persepuluhan dan pengucapan syukur. Ada dua keluarga yang membawa persepuluhan. Yang pertama, Saudara Patriat S. Wanggai. Yang kedua, Ibu Herodia Kadok. Selanjutnya, pengucapan syukur ada tujuh keluarga. Yang pertama, Saudara Albert Ruben Makanwai. Yang mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Yang kedua, Saudara Patrias Wanggai, atas berkat anugerah dan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, keluarga Isa Koromat, yang mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Yang keempat, keluarga Bapak Yeremias Kumubung, yang mengucap syukur selama ini anak-anak yang mengikuti ulangan semester, supaya Tuhan terus tolong mampukan dan berkati yang rencananya hari Rabu sampai Jumat. Selanjutnya, anak junior Bonifatius Soleman Warinusi, yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Selanjutnya, keluarga Bapak Fengli Raubaba, yang mengucap syukur atas kehidupan keluarga bersama istri tiap hari, dan itu terkasih dalam perkuliahan anak Nehemia dan Kediola Raubaba dalam masa pertumbuhan, adik-adik dalam bangku pendidikan, dan Bapak Nehemia Raubaba di usia senja. Yang ketujuh, keluarga Yusuf Rire, yang mengucap syukur atas perlindungan dan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga, bahkan anak-anak yang mau ujian. Selanjutnya, keluarga Santos Munoa, atas penapasan anak Kansia Devina Munua pada tanggal 29 Mei. Selanjutnya, keluarga RD Rumbarat, yang mengucap syukur atas berkat di tengah-tengah keluarga dan hari ini mengantar anak Satelia Alicia Elsamril Rumbar ke rumah Tuhan. Bisa berdiri. Baik Bapak Ibu, kita gumuli keluarga yang baru ini dan anggota keluarga yang baru supaya anak ini boleh diberkati oleh Tuhan. Boleh duduk kembali. Selanjutnya, dari keluarga Adrian Raubaba, yang mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita, beban dan bagian yang kita lewati. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang jelisu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana dalam hidup kami, seisi rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah langkah dan juang kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar. Tanamkan itu dalam hati dan pikiran, supaya kami semakin cakap dan bijaksana pada bagian kami sebagai hamba-hambamu dan umatmu. Kami terus berdoa menyerahkan dua keluarga yang telah membawa sepersepuluh dan 10 keluarga yang telah membawa pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, pada bagian apapun yang menjadi milikmu, kami kembalikan kepada Tuhan lewat persepuluhan sebagai bagian yang kami rasa bahwa hidup kami tanpa Tuhan, kami boleh ada, kami boleh diberkati dengan segala hal yang Tuhan buat. Kami bersyukur dan kami menyerahkan 10 keluarga ke dalam tangan Tuhan, supaya kasih Tuhan dan anugerah Tuhan selalu nyata di dalamnya. Secara khusus kami menyerahkan keluarga RD Rumbrak ke dalam tangan Tuhan, di mana hari ini mereka mengantar anak terkasih Satelia Alicia Elsamril Rumbrak. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, keluarga SD Lumbran. Kami boleh ada dalam bagian kami sebagai suami dan istri,
tetapi juga dalam buah cinta kami, Tuhan hadirkan anak terkasih Satelia dalam hidup kami. Kami terus menggumuli anak ini, dia akan terus bertumbuh dalam hidup dan masa depannya. Hari depan, bagian apapun yang Tuhan rancang bagi anak ini, kami yakin Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup, masa depan, dan hari depan. Kedua orang tua, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Sebagai keluarga muda, Tuhan terus berkati mereka, sehingga mereka semakin cakap dan bijaksana dalam perjalanan hidup mereka. Kami bersyukur untuk persekutuan kami di tengah-tengah jemaat Betania 9 kali. Kami terus menyerahkan kami semua yang ada di rayon Hermon, Sinai, Tiberias, Efata, Nazaret, dan Getsemani. Dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, dalam kehidupan kami dan pergumulan kami, pergumulan kami dengan suami kami, dengan istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, seisi rumah tangga kami, ekonomi, kesehatan, beban apapun yang hari ini ada di pundak kami. Bapa, sebagai manusia, kami tidak mampu melewati apa yang Kau izinkan. Tapi kami yakin dan percaya, ketika kami memasuki minggu yang baru, hari yang baru, dalam tugas kerja dan panggilan kami, mensyukuri untuk kami mengakhiri bulan Mei, dan mensyukuri ketika kami akan memasuki hari yang baru, minggu yang baru, di bulan yang baru. Mari Engkau tolong kami, Bapa, pada bagian kami sebagai seorang ASN, TNI dan Polri, petani, nelayan, penjual pinang, tukang ojek, karyawan, karyawati, bahkan tukang burung, bahkan juga kami sebagai politikus, maupun kami sebagai pensiunan, bahkan profesi apapun yang hari ini kami miliki. Bapa, dengan situasi kebijakan negara efisiensi, dengan beban hidup yang semakin berat, kami tahu secara manusia hidup hari ini semakin berat, tapi kami yakin bahwa ada Tuhan. Karena itu, memasuki hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, dalam tugas kerja panggilan kami masing-masing, kami yakin Tuhan buka jalan, kami yakin Tuhan beracara, kami yakin tangan Tuhanlah. Dalam satu keyakinan iman kami, kalau orang lain Tuhan tolong, maka kami pun ditolong oleh Tuhan. Karena itu, mampukanlah kami semua di tengah-tengah tugas kerja dan pelayanan kami. Kami juga berdoa di hari ini, menyerahkan bagian kami sebagai PMJ, Majelis Jemaat Penatua dan Jemaat, Badan Pelayan Unsur, bahkan juga panitia-panitia. Mari Engkau tolong hambamu, Ibu Pendeta Christine Tahito, yang Tuhan taruh di tempat ini sebagai hamba Tuhan, namun juga pada bagian sebagai Ketua Majelis Jemaat. Beri hikmat, kemampuan, kecakapan dengan segala apapun tantangan yang hamba melewati. Berkati suami, anak-anak, dan seisi keluarga, supaya hambamu bersama dengan PHMJ, baik wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, Tuhan terus beri kesehatan, kecakapan, kemampuan. Di tengah-tengah tanggung jawab sebagai pemimpin gereja, di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan yang tolong dan berkati, untuk kami bergandengan tangan bersama penatua dan siamat, melayani umat-Mu yang ada di rayon Hermon, Sinai, Tiberias, Efata, Nazaret, dan Getsemani. Bapa, kami juga berdoa, menyerahkan pergumulan kami untuk proses pembangunan GSG, dan proses ini sedang berjalan. Tuhan tolong kami dengan segala tantangan yang kami lewati. Tuhan berkati apapun biaya yang kami perlukan untuk proses pembangunan. Kami yakin Tuhan akan buka jalan dan campur tangan. Berkati kami sebagai panitia,
beri hikmat kebijaksanaan, beri roh takut akan Tuhan, supaya dengan sungguh-sungguh kami bekerja, dengan sungguh-sungguh kami bergandengan tangan, dengan sungguh-sungguh kami ada dalam tanggung jawab ini. Apapun tantangan dalam proses pembangunan ini, kami tetap menggumuli membawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang punya pekerjaan ini, Engkau yang akan beracara di dalamnya. Sehingga satu hal yang kami rindu, proses pembangunan ini berjalan dengan baik. Dan satu harapan kami, Tuhan terus pakai jemaat Betania menjadi alat Tuhan dalam mewartakan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga tolong kami panitia penjaringan majelis jemaat. Terima kasih pada posisi kami sebagai penatua dan siamat yang Tuhan pilih di kebun anggur-Mu. Dan proses ini dalam beberapa waktu ke depan kami akan mengakhirinya. Ajarlah kami untuk setia dan taat pada bagian kami. Kami sebagai panitia penjaringan majelis jemaat, Bapa tolong kami, beri hikmat pada bagian apapun yang kami buat, dan kami menggumuli supaya Tuhan yang beracara dalam hati seluruh umat-Mu, sehingga ketika nanti kami dipilih, ketika kami ada dalam barisan untuk nantinya menjadi seorang majelis, Allah yang menolong dan memampukan dan memberkati kami. Kami juga tak lupa berdoa buat program RRI Prosat yang boleh berkenan ada bersama kami dengan jemaat Betania di saat ini. Tuhan memberkati pelayanan RRI Prosatu pada bagian apapun. Berkati pimpinan dan seluruh kru yang boleh bekerja dengan setia. Pakai terus RRI Indonesia secara khusus Jayapura untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami. Kami tak lupa berdoa menyerahkan bangsa kami, tanah kami, kota kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan tuntun, pimpin dan berkati proses pembangunan gedung kantor klasik. Mari juga Engkau campur tangan. Berkati kami semua di saat ini. Dalam nama Yesus, kami percaya berkat dan anugerah nyata bagi kami semua. Amin. Mari kita akhiri pada kita, kami kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Minoe Yesus. Thank you.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat yang daripada Dia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat berjumpa kembali melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda. Masih di gelaran di part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, terhitung mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Berlanjut nanti di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar. Selepas rekan Wilhelmina Runtuboy yang sudah menemani Anda, giliran saya, Rahma, saudara pendengar, yang selanjutnya bertugas menemani Anda. Standby juga masih ada Bung Wana, ya, siap kembali menghadirkan rangkaian program-program siaran kami. Beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan terus menghibur Anda sepanjang tugas kami mengawal Anda untuk edisi penyiaran hari ini, hari Minggu, akhir pekan dan akhir bulan, ya, tanggal 31 Mei 2026. Dan hari ini juga merupakan hari perayaan Hari Raya Waisak bagi seluruh umat Buddha, ya. Selamat Hari Raya Waisak 2750 BE kepada seluruh umat Buddha. Semoga perayaan suci Hari Raya Waisak membawa ketenangan batin, memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi semua. Kami temani Anda dalam gelaran program-program siaran kami mulai saat ini sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti, saudara pendengar. Seperti biasanya, gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Silahkan sepanjang gelaran program acara ini Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai siang hari ini. Silahkan nanti boleh menelpon ke line telepon kami di 0967536386. Selain kita ngobrol santai dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama, beragam informasi menarik juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi waktu sudah pukul 11:14 waktu Indonesia Timur, dan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, sudah kami siarkan pula secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini yang sudah disiarkan langsung dari Gereja GKI Betania Dok 9 kali, dan persembahan kidung-kidung pujian juga sudah kami rangkaikan selepas berakhirnya siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi hari tadi. Dan kini lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan Titi DJ. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Memang arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai, tetapi harus tetap fokus dan juga harus tetap konsentrasi. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan menemani suasana siang hari Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi menemani juga terus menceriakan segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini dengan cuaca yang begitu cerah. Tapi kalau tidak salah ada yang ngomong tadi ya, mudah-mudahan tidak salah ya, tapi memang benar kayaknya ya, katanya tadi sempat hujan ya. Iya sih, tadi makanya Mbak Rahma dalam perjalanan, ih kok beberapa rute itu jalannya lumayan basah, ternyata memang hujan tadi ya, sempat ya. Tetapi kini cuacanya sudah begitu cerah, jadi Anda yang punya rencana ingin menikmati suasana momen hari libur akhir pekan sampai nanti berlanjut hingga besok ya, masih libur ya, betul, tanggal 1 Juni ya 2026 besok masih libur, jadi dipuas-puasin waktunya saat ini bersama keluarga tercinta, yang mau ke pantai, yang mau kemana saja untuk katanya refreshing ya. Selamat siang saja untuk semuanya, semoga cuacanya juga bisa terus bersahabat, segala rencana yang ingin direalisasikan bisa terwujud. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, kami temani Anda dalam gelaran program acara Maxioma, makan siang ngobrol bersama sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti menemani Anda. Silahkan kita ngobrol santai, Anda boleh bergabung melalui line telepon kami pendengar di 0967 536386. Menu makan siangnya apa hari ini, nanti boleh berbagi cerita dan juga ada beberapa informasi penting dan menarik yang juga akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita hingga nanti usai gelaran program acara Maxioma sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi silahkan sepanjang siaran kami mengudara dalam gelaran program acara Maxioma, Anda boleh menelpon kami di line telepon kami di 0967 536386. Satu pilihan lagu kali ini kembali dihadirkan dari punyanya Anditi, judul lagunya Semenjak Ada Dirimu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Anditi. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indah ya. Spesial dihadirkan untuk Anda semuanya, menemani suasana siang hari Anda. Untuk kebersamaan kami terus mengawal Anda edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Lagu ini spesial dihadirkan untuk semuanya, pendengar setia kami dimanapun Anda berada, yang kemudian ketika hari libur seperti saat ini semakin merasakan arti kehadiran orang-orang yang begitu Anda cintai. Katanya Mbak Rahma, semenjak hadir orang-orang baru dalam keluarga, hidup kita ini terasa semakin lengkap ya. Misalnya kehadiran pasangan kita pasti membawa cerita baru ya. Dan kalau boleh dibilang, pasangan kita menjadi tempat berbagi suka dan duka ya, kemudian jadi teman seperjalanan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Atau Anda yang mungkin saja baru bertambah anggota keluarganya dengan munculnya kebahagiaan baru ya, sumber kebahagiaan baru dalam kehidupan Anda, contohnya hadirnya buah hati mungkin ya, kebahagiaan pasti akan bertambah dengan cara yang mungkin sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan ya. Ada tawa kecil yang menjadi penghibur ya kan, kemudian ada suara tangisan yang membuat Anda kemudian langsung tersadar bahwa Anda kini punya tanggung jawab yang baru. Yang pastinya setiap anggota keluarga yang baru pasti mereka ini hadir membawa warna tersendiri dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dan semoga saja kita terus mensyukuri ya hadirnya orang-orang yang spesial dalam kehidupan kita.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang untuk semuanya yang terus setia mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Berharap seperti lagunya Reza Artamevia, berharap tak berpisah. Anda terus setia dong ya mendengarkan siaran kami melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Juga selamat siang deh disapa untuk Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati suasana akhir pekan dengan keluarga tercinta, bersama orang-orang Anda yang begitu Anda kasihi. Punya rencana ingin mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata mungkin di Kota Jayapura, juga yang ada di Kabupaten Jayapura. Berikut ini kami hadirkan informasi perkiraan cuaca ya untuk beberapa tempat-tempat wisata di kota dan juga di Kabupaten Jayapura berlaku pada hari ini, pendengar, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 yang kami dapatkan informasinya dari @info_bmkg_papua. Kita menuju dulu ke arah-arah Kabupaten Jayapura. Anda yang ingin foto-foto ya mengabadikan momen hari ini dengan keluarga tercinta, ingin mengunjungi Bukit Teletabis atau mungkin mengunjungi saudara yang ada di sekitaran Danau Sentani atau ingin bersua foto juga di Danau Love, bagaimana cuaca di sana saudara pendengar? Untuk Bukit Teletabis, kemudian untuk di sekitaran Danau Sentani serta cuaca di Danau Love pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, siang hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Demikian juga nanti malam ya, cuaca diperkirakan juga akan berawan ya. Jadi siang cerah berawan, nanti cuacanya pada malam diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 25 derajat Celcius. Kemudian kita bergeser untuk beberapa tempat-tempat wisata di Kota Jayapura. Untuk yang ingin melihat langsung ikon Kota Jayapura yaitu Jembatan Yotefa, cuaca di sekitaran Jembatan Yotefa pada siang hari ini diperkirakan cerah berawan. Kemudian Anda yang ingin perginya lebih jauh menuju ke tapal batas RIPNJ di perbatasan Sko, cuaca di sana juga diperkirakan pada siang hari ini cerah berawan. Kemudian Anda juga yang ingin melihat pemandangan indah dari puncak Jayapura City, cuaca pada siang hari ini juga diperkirakan cerah berawan. Dan untuk yang ingin berfoto-foto juga di Bukit Jokowi ya, cuaca di sekitaran lokasi Bukit Jokowi pada siang hari ini diperkirakan juga cerah berawan. Itu dia update informasi perkiraan cuaca di beberapa tempat-tempat wisata di Kota dan Kabupaten Jayapura. Semoga ini bisa menjadi panduan Anda untuk menikmati segala aktivitas Anda di siang hari ini, salah satunya mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten juga yang ada di Kota Jayapura. Tetapi ya jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan, patuhi selalu aturan di lokasi-lokasi wisata juga yang Anda kunjungi. Jangan lupa jaga barang bawaan Anda juga dengan baik. Jangan lupa juga menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ya sembarangan, agar keindahan alamnya tetap lestari untuk kita nikmati bersama. Informasinya sudah kami hadirkan untuk Anda yang kami lansir dari @info_bmkg_papua. Satu persembahan lagu dari punyanya Tulus, Hati-hati di Jalan, mengiringi perjalanan Anda siang hari ini. Kami temani sampai nanti Anda tiba. Selamat sampai di tempat tujuan Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi waktu sudah pukul 11:47 waktu Indonesia Timur. Dan kami masih hadir dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Jadi silahkan Anda boleh bergabung bersama kami di sini. Teleponnya ke line telepon kami pendengar di 0967536386. Selain hari ini kita peringati sebagai Hari Raya Waisak ya, pada tanggal 31 Mei Hari Raya Waisak yang ke-2570 BE bagi seluruh umat Buddha dimanapun seluruh umat Buddha ini berada. Selamat siang saja untuk semuanya. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Waisak 2570 BE. Semoga seluruh umat Buddha diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kekuatan untuk terus menebarkan kasih kepada sesama. Dan ternyata pada hari ini juga, saudara pendengar, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 ini diperingati pula sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Ya, ternyata tanggal 31 Mei pada hari ini diperingati pula sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan tentunya ini merupakan gerakan untuk meminta ya para perokok tanda kutip berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Bagi Anda para perokok, sudahkah Anda berpuasa hari ini? Karena hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia ya. Mudah-mudahan sedari pagi belum ada yang merokok. Dan bagaimana sejarahnya, nanti informasi lengkapnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, selepas satu persembahan lagu dihadirkan dari punyanya Naif, Mobil Balap.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah 53 menit tak pendengar, kita tinggalkan dari pukul 11 siang. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya. Nanti ada informasi penting ya, tidak akan di skip ya, karena ini penting. Hari ini diperingati sebagai hari tanpa tembakau ya. Jadi kalau ada yang bilang ngimbaran, mas stop sudah kan. Kita bukan memperingati hari tanpa tembakau tanggal 31 Mei katanya, karena memang akhir bulan, jadi memang sudah ada uang gitu ya untuk merokok. Wah, bagus lah ya. Ternyata memang cocok ya, peringatan hari tanpa tembakau ini dipilih akhir bulan karena kondisi keuangan juga menipis ya, jadi sudah tidak punya uang untuk merokok. Tetapi bagaimana sejarah lengkapnya, nanti informasinya akan dihadirkan untuk Anda selepas yang

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga saja persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang masih akan terus dihadirkan menemani suasana siang hari Anda dapat menjadi teman terbaik Anda setidaknya untuk saat ini.

Ya kan, sambil dengerin terus siaran Pro 1 Radio Jayapura. Dan semoga saja informasi berikut ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa terus bermanfaat untuk kita semuanya. Ini terkait dengan momen peringatan hari ini tanggal 31 Mei yang diperingati ternyata sebagai hari tanpa tembakau sedunia oleh WHO, yang mana sejarah penetapan hari tanpa tembakau sedunia ini yang diperingati setiap tanggal 31 Mei berawal pada tahun 1987. Saudara pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengesahkan resolusi WHA 40.38, yang mana resolusi ini menyerukan tanggal 7 April, saudara pendengar, tahun 1988 sebagai hari tidak merokok sedunia. 7 April tahun 1988 ini bertepatan dengan ulang tahun ke-40 WHO. Tujuan hari ini dicetuskan adalah untuk mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam, dan ini sebuah tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok. Tetapi kemudian pada tahun 1988, resolusi WHA 42.19 disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia yang kemudian menyerukan dirayakannya hari tanpa tembakau sedunia ini diperingati setiap tanggal 31 Mei. Dan sejak saat itu WHO senantiasa mendukung hari tanpa sembakau, tanpa tembakau sedunia tiap tahunnya, dan mengaitkan tiap tahun dengan tema khusus terkait tembakau, ya. Jadi seperti itu, saudara pendengar, awalnya ditetapkan hari tidak merokok sedunia itu pada tanggal 7 April 1988, tetapi pada tahun yang sama resolusi WHA 42.19 disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia dan menyerukan dirayakannya hari tanpa tembakau sedunia yaitu setiap tanggal 31 Mei. Dan sejak saat itu WHO senantiasa mendukung hari tanpa tembakau sedunia setiap tahunnya dan mengaitkan tiap tahun dengan tema khusus terkait tembakau, ya. Untung diperingatinya setiap akhir bulan, ya, tepatnya pada akhir bulan Mei, tanggal 31 Mei, karena biasanya kalau tanggal-tanggal segitu kondisi keuangan sudah agak menipis, ya. Jadi mudah-mudahan berpikir lagi untuk membeli sebatang rokok. Jadi itu dia, saudara pendengar, sejarah lengkap bagaimana hari tanpa tembakau sedunia diperingati setiap akhir bulan Mei yaitu tanggal 31 Mei ya setiap tahunnya, dan peringatan ini ditetapkan oleh WHO tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, tentang bahaya penggunaan tembakau serta dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Semoga saja momen peringatan hari tanpa tembakau sedunia hari ini bukan sekedar peringatan saja, tetapi menjadi ajakan untuk sama-sama kita jaga kesehatan, untuk sama-sama mari kita lindungi keluarga kita dan memilih masa depan yang lebih baik tanpa asap rokok. Itu dia informasinya, saudara pendengar, yang sudah kami hadirkan. Kami lansir tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Kita jelang bersama untuk beberapa menit ke depan persembahan lagu hiburan pilihan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, dan silakan Anda boleh bergabung dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Kami tunggu, ya, di line telepon kami pendengar di 0967 536386.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda. Langsung menyapa Anda dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura di depart yang kedua, masih untuk rangkaian lintas Jayapura siang dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Kami tunggu Anda, kita ngobrol santai. Menu makan siang Anda hari ini apa? Karena hari libur biasanya ada hidangan favorit keluarga yang disuguhkan siang hari ini. Requestan dari semua anggota keluarga, katanya Mbak Rahma, wow, luar biasa sekali. Apa saja menunya, boleh di spill kah? Silahkan nanti kita ngobrol santai, boleh dihubungi line telepon kami pendengar di 0967 536 386, dan juga ada beberapa informasi penting, informasi menarik juga yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini ada informasi terkait makanan yang bisa membuat kita tenang. Penasaran apa saja makanan yang bisa membuat hati kita tenang? Tenang, sabar ya, nanti informasinya akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya satu persembahan lagu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda yang lagi siap-siap di garis belakang sana alias dapur. Selamat siang saja untuk semuanya, para mama-mama hebat ya, para remaja putri yang juga katanya mumpung libur jadi bantu mamah masak ya. Selamat siang saja untuk semuanya. Sudah sampai di mana proses memasaknya ya? Selamat siang untuk semuanya yang akan menikmati hidangan santap siang bersama keluarga tercinta hari ini. Tentu bukan sekedar memenuhi kebutuhan tubuh Anda, tetapi ketika menikmati hidangan bersama keluarga itu menjadi momen berharga yang ternyata juga bisa mempererat hubungan kita. Apalagi kita yang terbilang sibuk ya sehari-hari, kebersamaan yang sederhana yaitu kebersamaan di meja makan ini bisa menghadirkan momen yang begitu istimewa. Setiap hidangan yang disajikan pasti ya punya makna tersendiri ketika kita nikmati bersama orang-orang yang kita begitu cintai. Apalagi menunya menu favorit yang bikin juga orang kesayangan. Ih, lengkap sudah kebahagiaan Anda. Silahkan nanti boleh bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami di 0967 536 386.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: terima. Silahkan di line telepon kami dalam ajang Maxioma. Makan siang ngobrol bersama di 0967536386. Halo, selamat siang. Maxioma, selamat siang. Halo, selamat siang Maxioma. Oke, terima kasih. Tiga kali selamat siang, tapi nggak disahutin balik, maaf ya Mbak Rahma tutup teleponnya. Silahkan yang mau bergabung, kami tunggu lagi di line telepon kami pendengar di 0967536386 ya. Pesannya jangan lupa makan siang ya kan, diingatkan selalu untuk jangan pernah melewatkan juga makan siang. Sesibuk apapun aktivitas Anda ya, jangan sampai lupa makan siang. Mudah-mudahan tidak lupa sih ya. Pasti dong ya tidak lupa. Tapi jangan sampai juga karena keasyikan jadi telat makan siang. Sudah pukul 12:23 waktu Indonesia Timur. Jangan sampai terlewatkan makan siangnya karena di tengah-tengah kesibukan dan berbagai aktivitas yang dijalani. Tentu ya makan siang ini sangat penting agar nutrisi bisa kembali tercukupi, tubuh tetap sehat, kuat, sehingga mampu menjalani hari-hari dengan baik. Di ujung telepon diterima di 0967536386. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Selamat siang Maxioma.
0: Makan siang ngobrol bersama Bunda Asneke.
1: Sama tadi masuk tapi.
0: Oh iya, Bunda kayaknya lagi asik ya, ngobrol. Saya jawab. Bunda lagi asik ngobrol. Oh gitu ya.
1: Mama sehat, sehat kan.
0: Alhamdulillah Bunda juga. Amin. Semoga senantiasa amin, sehat. Amin. Selamat hari Minggu.
1: Terima kasih.
0: Bagaimana? Iya, amin. Baik. Ibadah tadi di gereja dekat-dekat situ ya.
1: Di kampung saja.
0: Di kampung ya. Saja ya. Wih, pasti ramai juga sih.
1: Iya.
0: Habis selesai ibadah, terus makan siangnya apa hari ini, Bun?
1: Makan siangnya nasi putih sama ikan hasil pancing.
0: Aduh, masih segar itu. Iya. Langsung, Bunda bikin apa? Kuah kuning atau apa? Dibakar atau apa? Digoreng?
1: Rebus biasa.
0: Oh, rebus biasa saja. Hangat-hangat, panas-panas, ya kan? Iya. Cuaca juga cocok, jadi pasti. Wis.
1: Sudah mendung-mendung.
0: Oh, di sana mendung.
1: Iya, agak mendung sedikit.
0: Jadi pas sudah memang ya. Ikan kuah tuh sedap apa? Baru terada sayur.
1: Sayurnya sayur sawi.
0: Oke, bukan sayur kangkung yang waktu itu.
1: itu lewat dulu, nanti baru.
0: Iya, ganti tuh supaya
1: kita ganti-ganti menu
0: supaya bervariasi.
1: Iya.
0: Mantap sudah.
1: Ketikannya tetap pasti pancingan sendiri.
0: Betul, harus itu wajib ya. Karena tinggi protein pasti bikin badan tuh tetap fit. Pantasan Bunda semakin semangat selalu. Makannya ikan. Wow, luar biasa. Sehat selalu Bunda. Untuk semuanya juga di sana titip salam.
1: Terima kasih.
0: Untuk Bapak Kepala Kampung juga sehat-sehat selalu. Untuk semuanya di Tahima Soroma. Sekarang kalau mau ke sana ongkosnya berapa Bun?
1: 5.000 aja.
0: Oh, yang waktu itu kita dari, yang waktu itu kita naik juga masih 5.000 atau?
1: Iya, masih 5.000 sampai sekarang.
0: Masih bertahan ya sampai sekarang ya.
1: Iya, dia kan pengaruh dari harga taksi B1, B2. Taksi Polimak, taksi terminal kota.
0: Jadi masih sama ya ongkosnya ya.
1: Iya, jadi 5.000. Kalau ongkosnya naik harga taksi laut juga naik.
0: Iya, disesuaikan toh.
1: Iya.
0: Betul, itu yang memang seharusnya. Sehat selalu Bunda untuk semuanya juga.
1: Amin.
0: Di sana.
1: Amin, makasih lagi.
0: Iya. Terima kasih sudah bergabung Bunda Asneke yang sudah gabung ya di sesi yang pertama ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Menunya Bunda ini makan nasi ikan hasil

0: Pancingan segar ya kan, terus sayurnya sayur sawi. Mbak Rahma masih terbayang ya, tanya sayur kangkung waktu itu campur dengan bunga pepaya kah kalau tidak salah. Iya, pokoknya nikmat sekali ya. Terus kalau ikan itu so pasti selalu ada ya, nikmat ketika bisa disantap ya hidangannya bersama keluarga tercinta. Pulang ibadah langsung kumpul bersama keluarga, tetangga, seluruh masyarakat di kampung Tahimasoroma. Untuk semuanya di sana, selamat menikmati hidangan santap siangnya. Di ujung telepon diterima lagi di 0967 536 386. Halo, selamat siang.
1: Kalau dia yang tanya, suka itu.
0: Wih, memang.
1: Ya, jelas.
0: Jelas.
1: Tindis dari datang dinas itu.
0: kasih kenyang memang baru tong cuap-cuap ya toh.
1: Kita naik lagi dan tindis lagi.
0: Ikan naik di pantai. Kakak Alfi hari ini makan apa?
1: Makan makanan tuh.
0: Iya toh, kira makan minuman.
1: Ayam goreng.
0: Wis, ayam goreng ya.
1: Ayam goreng dengan sup kacang merah.
0: Wis, mantap.
1: Selesai.
0: Tidur air hangat. Wih, air hangat ya.
1: Cuaca hujan ini barangnya.
0: Oh, di sana hujan.
1: Betul.
0: Oh, sudah dari tadi?
1: Dari tadi. Bisa dalam terus ya sih.
0: Wis, dong di dalam saja terus ya.
1: Artinya bukan dalam akuarium di luar.
0: Tapi kan kita bisa pantau-pantau juga walau di dalam.
1: Tetap. Barang apa yang bisa di udara dong?
0: Iyo, itu dia maksudnya. Keker-keker toh.
1: Bukan maksudnya tapi kayaknya.
0: Iya, kayaknya. Memang ya, kayaknya. Bukan maksudnya lagi, kayaknya memang.
1: Jadi cuaca di sini hujan tapi tidak terlalu ini. Rintik-rintik lah.
0: Oh, kayak hujan halus-halus kadang bilang begitu.
1: Lalu hujan dia main di slow.
0: Dia tahu tanggal 2 jadi slow ya. Pelan
1: iya,
0: saja nanti.
1: Lari ke depan lu lagi berat kali.
0: Aduh, jangan ya. Jadi masih libur ya sampai besok ya ke kafe ya.
1: Betul sekali, besok baru masuk.
0: Ih, besok masih libur.
1: Iya kak.
0: Iya, tanggal merah kakak Alfi dong libur kan tidak? Tidak ya?
1: Tapi itu kan tanggal merah, itu kan operasional.
0: Oh iya tetap. Betul, sama dong dengan kita ya. Mau tanggal merah kak?
1: Betul, tanggal ini.
0: Tung gas terus. Yang penting makan dulu ya kan?
1: Iya.
0: Biar semakin kuat, begitu.
1: Iya, jadi begitu.
0: Mantap lah. Jadi ya, sudah menikmati makan siang ya, ayam goreng. Tidak ya
1: lagi.
0: Pantas
1: ya, ada ancang-ancang suka atau mau itu
0: boci ya?
1: Bukan
0: apa? Kirain boci karena hujan halus-halus jadi.
1: Iya.
0: Kalau itu juga
1: sudah boci sudah kan?
0: Iya, boci sudah ya.
1: Oke, baik.
0: Sip lah.
1: Buat Mbak Rahma, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Udara tetap di udara dong, tetap. Oke, baik. Terima kasih Kakak Alfi yang sudah bergabung di belakangnya Bunda Sneke dari arah-arah Jembatan Biru ya di Kampung Tahimasoroma. Yang lagi menikmati hidangan santap siang, selamat siang, selamat menikmati hidangan santap siangnya. Oh, ternyata hujan di sana ya. Tidak derasi Mbak Rahma. Cocok dong ya dengan menu yang dinikmati hari ini. Berkuah-kuah ya kan, nasi hangat sudah. Apalagi ada sambal sebagai pelengkap. Wih, tindis. Di belakangnya Kakak Alfi diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kakak Rahma.
0: Siang juga Dede Veronica, Kak.
2: Veronica di pinggir Danau Sentani.
0: Aduh, cuacanya bagaimana Dede di situ?
2: Cuacanya panas.
0: Oh, panas.
2: Iya, ada mendung-mendungnya di arah-arah pasar baru.
0: Oh, di arah-arahnya Kakak Alfi itu. Tadi bilang sudah hujan, hujan-hujan halus.
2: Di arah-arah pasar lama kalau begitu.
0: Oh, kok berubah?
2: Iya, nggak tahu sebaya apa ketemu dengan nasi pecel.
0: Oh, oh begitu. Jadi hujannya bisa pindah-pindah ya? Nggak jadi ya?
2: Nggak, alamat itu lebih baik karena dia pindah toh, kita pindah juga.
0: Oh begitu.
2: Alamat itu dibuang, alamat alamat yang asli boleh.
0: Aduh, kakak Ame.
2: Kakak Rahma.
0: Iya.
2: Saya siang hari ini makan nasi sayur bening.
0: Sayur bening.
2: Ayam panjang, labu kuning.
0: Oke.
2: Okay. Itu baru ikan goreng, tahu goreng.
0: Ikan goreng, tahu goreng. Ada sambalnya enggak?
2: Ada. Terus apa ini, terong goreng lagi.
0: Aduh, enak itu, panas-panas dimakan ya kan. Jangan tunggu dingin deh kalau terong.
2: Sekarang tidak mau pan.
0: Kenapa? Halo Dedek. Yang hangat-hangat aja ya. Halo Dedek, ini pasti langsung terputus. Oh iya, oke, okay, terima kasih Dedek Veronica yang sudah bergabung. Dedek Yolanda. Salam ya untuk Oma sama Kakak Nona, sudah bergabung tepat di belakangnya Kakak Ave tadi ya. Diterima lagi, silahkan dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, sugeng siang Mbak Ratna.
0: Sugeng siang Mas Supratman, piye kabare hari ini?
1: Api-api Mbak Ratna.
0: Semalam tidurnya nyenyak?
1: Super nyenyak Mbak Ratna.
0: Curiga karena lagu terakhir ini.
1: Karena pengunci kan.
0: Pengunci ya, jadi langsung ya. Tidurnya nyenyak, mimpinya juga mimpi indah. Wow, pantas.
1: Mbak Ratna.
0: Ya.
1: Itu salurannya si siapa itu Dede kah?
0: Iya, Yolanda.
1: Itu harus di Yolanda, iya. Itu harus diperiksa itu kok. Setiap tempo
0: iya,
1: selalu putus.
0: Iya, selalu putus ya. Belum selesai ngomongnya, ngobrolnya udah putus aja.
1: Makanya saya sambung dari Siburi ini.
0: Iya, nggak kasih tanda-tanda dulu, tiba-tiba aja. Aduh, bagaimana ini? Langsung disambung sama Mas Supratman.
1: Yang penting masih bisa komunikasi.
0: Iya, walau sebentar, nggak apa-apa. Yang penting bisa gabung. Hari ini masak apa, Mas Bunda?
1: Ini kebetulan hari ini saya makan di acara,
0: Mbak. Oh.
1: Ada acara apa, nikahan tetangga kampung sebelah itu di kampungnya Pak Abdul Wahid.
0: Oh, di Arso 9?
1: Arso 9,
0: oh,
1: betul.
0: Iya, betul.
1: Jadi makannya prasmanan.
0: Wow.
1: Biasa ya, makanya ya itu saja prasmanan ya.
0: Iya.
1: Ada daging, ada mie, ada sambal, kerupuk.
0: Tapi daging kurban masih ada kan di rumah?
1: Sisa-sisa sedikit kan masih ada.
0: Lumayan lah ya, bisa itu kayaknya.
1: Kebetulan 2 tahun ini di Masjid Saifuri Asal Tiga itu saya ikut ketua panitia.
0: Oh, iya, tahun ini juga?
1: Iya, tahun ini.
0: Oh, tahun ini berapa Mas?
1: Sapi yang masuk di panitia itu ada 10 ekor.
0: Wow, kemudian 10 ekor.
1: Kambing 15 dan satu sapi itu ada dari Bupati Kabupaten Kerong.
0: Kambingnya?
1: Kambingnya dari masyarakat itu ada 15 ekor.
0: Wih, total semua berarti 30 ya?
1: 15 dengan 10 berarti 25.
0: Sapinya 10. Sapinya 10.
1: Sapi 10.
0: Oh, iya. Kambingnya 15, 25. Wih, itu sudah di
1: Tapi dua iya, Mbak Rama.
0: Tapi sudah di
1: 2 tahun yang lalu. Sudah, Mbak Rama. Itu hari itu juga langsung turun.
0: Hari pertama selesai salat Id langsung disembelih semua.
1: Langsung kita panitia kerja ekstra. Artinya sudah selesai salat Asar itu sudah saya dicincang semua.
0: Wih, tinggal langsung dibagi-bagikan ya hari itu juga ya.
1: Semua warga yang ada di Cepure.
0: Wow, luar biasa kebersamaannya itu loh.
1: Itu sudah Mbak. Tapi 2 tahun yang lalu kita malah sapi itu 17 Mbak.
0: Oh, tahun ini turun ya 10 ya.
1: Ya mungkin ya ekonomi mungkin.
0: Iya, tetapi tidak mengurangi keberkahan untuk semua deh yang sudah berkurban.
1: Betul,
0: mudah-mudahan tahun depan semua juga nanti semakin banyak lagi yang berkurban.
1: Mudah-mudahan tahun depan saya istirahat, enggak bukan panitia lagi lah.
0: Kayaknya kayaknya harus hat trick deh sampai 3 kali.
1: Saya kemarin udah maksakan untuk diganti, tapi enggak tahu dari rapat di jamaah itu apa ya mempercayakan pada saya.
0: Iya, makanya harus hat trick dulu baru ya. Jadi tahun depan harus siap lagi. Baru setelah itu diamanatkan ke yang lain. Sepertinya seperti itu.
1: Ya, amanah Mbak Rahmah dijalankan aja sesuai kemampuan kita.
0: Iya, setuju.
1: Mbak Rahmah semangat burung itu.
0: Hah? Oh, sudah.
1: Semangat burung.
0: Sudah.
1: Makanya suaranya sudah enggak suap-suap gitu.
0: Sengaja memang harus makan dulu.
1: Bunga apa semua sebelum Isa sudah masuk?
0: Sudah, Kakak Afi sebelum Yolanda.
1: Karena tadi saya baru masuk rumah, sampai saya pulang dari acara. Saya buka radio, pas ini Maxioma. Cuma belum enggak sempat mengikuti dari siaran pertamanya.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Terima kasih.
1: Enggak apa-apa. Gabung. Tadi malam sudah penutup kan, penutup di siaran.
0: Ya, gitu. Pengunci ya, pengunci klasemen. Pengunci
1: musik tenjang malam ya.
0: Betul, luar biasa. Sehat selalu. Baik, ya Mas, sama Bunda. Salam untuk Bunda. Amin. Sehat selalu.
1: Amin. Makasih barang jalurnya. Saya kembalikan. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supratman yang sudah bergabung. Wes mangan atau durung Mbak Rahma? Wes mangan ya. Mbak Rahma makannya sebelum siaran memang ya. Supaya enggak lemes di tengah acara. Karena bisa jadi lemesnya itu dengerin pendengar yang telepon makan ini Mbak Rahma. Jadi kan membayangkan ya, kondisi perut juga mungkin masih kosong, jadinya lemes. Jadi sudah diantisipasi, makan dulu sebelum cuap-cuap biar gak lemes di tengah acara. Terima kasih Mas Supratman, salam untuk Bunda, salam sayang untuk Bunda, sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk beberapa penelpon kita yang sudah bergabung di sesi yang pertama ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Masih ada sesi kedua kan Mbak Rahma? Masih ya. Tapi kita break dulu. Ini sesuai dengan menunya Bunda Asneke, karena ikan jadi ikan naik di pantai.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

0: Dan kembali lagi dalam ajang Maxioma Makan Siang, ngobrol bersama. Saat ini sudah pukul 12:49 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini menemani Anda, edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan hari ini Mbak Rahma juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Ibu Ketua Tim Siaran RRI Jayapura yang kemudian selama ini sudah menaungi beberapa programa, dari programa 1, programa 2, dan programa 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Ibu Ketua Tim Siaran Radio Republik Indonesia Jayapura, Ibu terkasih Ibu Martha Bati, hari ini berulang tahun ya, tanggal 31 Mei 2026. Selamat siang Ibu, selamat ulang tahun, selamat berbahagia untuk pertambahan usianya hari ini. Semoga bertambahnya usia membawa kebahagiaan, memberikan kesehatan, membawa kesuksesan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Ibu ya. Semoga segala harapan dan cita-cita yang baik terwujudnya ini tepat waktu ya, dan di hari yang istimewa ini semoga Ibu Ketua selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dikelilingi oleh hal-hal yang baik, diberikan setiap kemudahan ya dalam setiap urusan, dan menikmati momen bahagia, banyak waktu menikmati momen kebahagiaan dengan keluarga tercinta ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ketua Tim Siaran RRI Jayapura, Ibu Martha Bati, yang hari ini berulang tahun ya, tanggal 31 Mei 2026. Kita acara apa ya hari ini? Mbak Rahma tunggu undangan. Masih bisa kok ya, perutnya ini masih bisa untuk makan lagi ya. Jadi tinggal tunggu saja ya, nanti ada notifikasi HP yang tiba-tiba muncul, langsung kita gas ya. Tapi tunggu ya, selesai siaran. Di ujung telepon diterima lagi, masih menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang, ngobrol bersama di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Ya, Maxioma.
0: Maxioma. Siang juga Kakak Ivan. Apa kabar?
1: Ya, kabarnya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Lagu dong ya.
1: Iya, itu.
0: Kode ini berarti.
1: Kondisi saat ini situasi cuacanya panas tidak.
0: Kakak Ivan di mana?
1: Di Waena.
0: Oh, di Waena. Ngapain?
1: Di rumah atau barang. Biasa kan mobiling di area Sentani dan sekitar.
0: Area Sentani dan sekitar. Hari ini libur, jadi di Waena ya. Alias
1: besok lagi libur.
0: Iya, besok masih libur ya. Iya, enak ya. Dari hari apa libur? Dari hari Rabu kan? Hari Rabu tanggal
1: kan,
0: merah enggak?
1: Tanggal merah.
0: Iya, hari Kamis.
1: Iya, hari Kamis. Hari Kamis.
0: Iya.
1: Jumat Sabtu enggak.
0: Yo. Minggu dan besok libur karena besok tanggal merah.
1: Yo.
0: Mantap. Berarti punya rencana apa nih sampai besok?
1: Tidak ada rencana apa-apa.
0: Makannya
1: saat ini ada tahu goreng, ada sup pakai daging sisa.
0: Kurban.
1: Itu lagi marah mau tahu baru.
0: Gitu ya, wis ya, bikin itu. Sup ya, enak gitu.
1: Iya, kan waktu itu sudah bilang, soalnya itu dagingnya simpan-simpan itu buat kesediaan.
0: Nanti, betul. Jadi karena makannya dengan tahu, berarti sayurnya sup dicampur dengan daging ya, biar seimbang. Yo, ya, balance. Biar ada rasa-rasa daging sedikit kan.
1: Itu.
0: Wis, mantap sudah.
1: Jangan makan tempe sayur pecel terusnya.
0: Itu nanti, skip dulu ya. Sekarang kita makan daging dulu. Sombong.
1: Nikmati, aman.
0: Aman kok ya, sampai bertahan sampai bisa besok ya.
1: Ya, artinya enggak besok, malam itu sudah habis.
0: Wih, rata. Minimal sampai besok lah ya, pagi bisa sarapan.
1: Kalau besok itu ya paling kembali lagi ke dalam pabrik.
0: Iya.
1: Sayur kangkung, tumis, sama tahu tempe.
0: kembali lagi.
1: Iya, karena dagingnya kan sudah dipakai hari
0: ini. Iya, betul. Terapa-apa.
1: Jadi habis. Ya.
0: Habis. Jadi memang habis untuk hari ini ya. Sengaja dibuat untuk habis hari ini. Besok ganti lagi.
1: Iya, besok grand pabrik manual.
0: Aduh, mantap lah sudah kalau begitu. Nanti okay. Tetap semangat terus untuk nanti beraktivitas lagi hari Selasa.
1: Iya, itu. Siapa ini? Jadi Veronica aja sudah hilang-hilang di tengah jalan.
0: Iya, di tengah-tengah kerinduan dia tiba-tiba hilang.
1: Bagaimana ini?
0: Coba dulu, siapa yang bisa
1: lapor
0: tolong?
1: Jangan-jangan dia putus jaringan,
0: diputus-putus. Atau kita lapor Om Strom kah?
1: Nah itu sudah mungkin dia ada cabut Strom gak apa?
0: Itu lagi, nama sudah Veronica jadi. Mau Maria kah atau siapa nih ya yang bikin ini?
1: Aduh, oke sudah kalau gitu Mbak Rama.
0: Oke sih.
1: Berarti ini kita kembalikan jalurnya. Terima kasih buat teman-teman fans. Salam hormat, kompak lalu. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Kakak Ivan yang sudah bergabung. Hari ini makan sayur sup campur daging ya. Gaya ya. Punya sedikit daging kurban jadi diolahlah ya, dicampur dengan sup-supan jadinya sup daging ya. Lauknya tahu goreng, ini nikmat juga, ada sambal sebagai pelengkap mungkin. Besok nanti kembali ke setelan pabrik ya. Tahu, tempe, cakangkung itu juga nikmat ya. Jadi bervariasi dan bisa terus menggugah selera makannya. Terima kasih Kakak Ivan. Sehat dan semangat selalu. Di belakangnya Kakak Ivan diterima lagi di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
2: Oh, mohon dipersori.
0: Dimaafkan.
2: Marama.
0: Ya, Kakak.
2: Mau siapa? Mas Supratman.
0: Oh iya, betul. Mas Supratman nanya tuh. Kakak apa sudah
2: enggak? Selamat siang, Mas Supratman. Selamat menjalani weekend-nya. Dan demi hormat Jibril ya udara.
0: Wis. Mantap.
2: Kemudian buat yang itu juga.
0: Siapa?
2: Lupa tadi lupa.
0: Siapa?
2: Aku tahu.
0: Siapa? Namanya juga lupa.
2: Dia.
0: Dia tuh siapa? Dia kan punya nama.
2: Di Lembah Sunyi, di Lembah Sunyi.
0: Oh, gadis berarti kan gadis kan ya,
2: di Lembah Sunyi.
0: Untuk gadis dia ya ucapannya.
2: Iya. Ucapan selamat hari Minggu.
0: Oh iya, terus jangan
2: makan siangnya. Makan siangnya pasti sudah.
0: Sudah.
2: Jangan lupa bocinya. Oh, bocinya. Kepala ada pantau itu di mata.
0: Iya, wanita ngadu kafe sutra sedih lagi yo.
2: Kepala yang kecewa itu dia. Pak Wali Raiboy.
0: Aduh. Jadi sekarang yang kecewa Pak Wali ya, bukan Kakak Afi ya.
2: Iya,
0: oh, baik.
2: Jangan sedih jadi.
0: Jadi Pak Wali yang kecewa.
2: Iya, betul.
0: Aduh, Pak Wali hormat. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.
2: Pak Wali selalu tuh.
0: Boleh kita
2: ketawa. Oke, begitu sudah.
0: Oh iya sudah, kita kunci.
2: Satu lagi, kamu kunci lagi.
0: Kita kunci terus kita buang kuncinya.
2: Oke, baik, jangan betul dan barang.
0: Terima kasih, Kakak Alve. Sehat selalu. Kita kunci ya. Penelpon terakhir kita dalam ajang Maxi Oma makan siang ngobrol bersama. Kuncinya kita buang ke Telaga Maya supaya Mama Fani yang molong. Tidak dong ya, bercanda. Terima kasih sudah bergabung dalam ajang Maxio makan siang ngobrol bersama. Kita akhiri kebersamaan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dunia olahraga nanti disajikan melalui dinamika olahraga. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Lagu terakhir spesial menemani semuanya di selasa siang hari ini.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, penyanyi Ancila Ricci ya, Blok M Plaza, dicukupkan dulu ya. Yang lagi marah-marah, jangan marah-marah deh ya. Kita akan simak bersama beragam informasi olahraga pendengar dalam dalam warta berita olahraga ataupun dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seaborg berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya
1: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.

dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lemas sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty.

Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1 belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.38 menit waktu Indonesia Timur dalam ruang informasi siang hari ini. Kini kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan dua informasi berita duka yang sudah kami terima di meja siar kami untuk siang hari ini. Yang pertama, pendengar, informasi berita duka kami sampaikan, kami terima berasal dari keluarga Hai. Kami terima berita duka datang dari keluarga Hai. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Hai, keluarga besar Makanuai, keluarga besar Kayu Pulo, keluarga besar Kayu Batu, keluarga besar Tobati Enggros, keluarga besar Skosai, Skoyambe, dan Skomabu, keluarga besar Hai yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarni, Mamramo, dan sekitarnya. Keluarga besar Hai yang ada di Papua New Guinea, Bapak Rudolf Makanuai, Ondowasi Besar Kayu Batu, anak Silas Hai, Kepala Suku Hai, Bapak Gubernur Provinsi Papua, Komjen Pol Purnawirawan Matius Derek Fakiri, Bapak Wali Kota Jayapura Dr. Adi Sairo SHMH, Bapak Dr. Dr. Andus Ben Horton Mimano MM, Bapak Petrus Hai di Demta, Bapak Onisimus Hai di Biak, Tanta Berta Hai di Biak, Mama Tabita Makanuai sekeluarga di Sorong, anak Martin Hai di Timika, anak Jack Hai di Oksibil, keluarga besar Pati Pelohi Lopulalan, keluarga besar anak negeri Porto Samasura Amalatu, keluarga besar anak negeri Amahusu, ikatan keluarga besar Maluku di Jayapura, keluarga besar Saparua di Jayapura, serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia David Hai, meninggal di Rumah Sakit Umum Abepura pada tanggal 29 Mei 2026 pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Jeruk Nipis Kota Raja, dan pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini. Pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Selanjutnya, pendengar, informasi berita duka yang kedua, informasi berita duka yang terakhir dalam ruang informasi siang hari ini. Kami sampaikan, kami terima berita duka datang dari Ruben Daimboa. Kami terima berita duka berasal dari Ruben Daimboa dengan alamat Ardipura 2 Gunung. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Ayomi di Kota Jayapura, keluarga besar Maispaitela di Kota Jayapura, keluarga besar Ayomi di Kota Jayapura, keluarga besar Maispaitela di Kota Jayapura, keluarga besar Walangke di Kota Jayapura, dan di Ternate, Maluku Utara. Keluarga besar Daimboa di Kota Jayapura, Bapak Onesimus Ayomi di Kampung Mambai Waropen, Bapak Silas dan Nelly Ayomi, kami sebutkan yang ada di Biak, keluarga besar Risei Sayati di Kota Jayapura dan di Kampung Mambai, Kabupaten Waropen, serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia saudara orang tua terkasih Bapak Wilhelmus Ayomi. Telah meninggal dunia saudara orang tua terkasih Bapak Wilhelmus Ayomi, anak dari almarhum Bapak Yakobus Ayomi dan Ibu Juliana W. Maispaitela. Meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Perumahan Polda Papua Dok 8 Atas.
Pemakaman akan dilaksanakan besok. Rencana pemakaman dilaksanakan besok hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Untuk waktu pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga yang berduka. Kami informasikan kembali, rencana pemakaman akan dilaksanakan besok hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Untuk waktu pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga yang berduka. Saudara pendengar, demikian dua informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk siang hari ini. Masing-masing kami terima berasal dari keluarga Hai, dan berita duka datang dari Ruben Daimboa dengan alamat Ardipura 2 Gunung. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari Handai Taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah pukul 13:55 waktu Indonesia Timur, waktu di studio kami saat ini. Dan kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti, seperti biasanya hadir kembali ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Satu persembahan lagu dihadirkan dulu kembali ke ruang dengar Anda dari penyanyi Krisya featuring Rafika Duri dan juga trio Libels.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Krisya featuring Rafika Duri dan juga Trio Libels dengan judul lagunya Kidung ya. Tak selamanya mendung itu kelabu, karena ada kalanya awan gelap itu hanya menjadi pertanda bahwa langit sedang mempersiapkan pelangi yang indah setelah hujan reda nanti. Adakah yang lagi hujan di tempat Anda saat ini? Hujan panas katanya Mbak Rahma. Orang bilang hujan panas itu bikin sakit ya. Tetapi kembali lagi, walaupun cuacanya panaskah hujankah, kita harus tetap jaga kondisi kesehatan tubuh kita, karena nanti kita akan kembali menjalani berbagai aktivitas kita masing-masing. Dan penuh semangat tentunya karena sudah menikmati waktu libur yang lumayan dari hari Kamis ya. Ada juga bahkan yang hari Jumatnya work from home. Jadi tidak terasa tuh ya liburnya sudah mulai berakhir nanti. Dan sampai hari esok ya, hari Senin, masih diberikan waktu sehari untuk beristirahat. Jadi manfaatkan waktu yang Anda punya, termasuk menikmati setiap momen kebersamaan dengan keluarga tercinta hari ini dan sampai hari esok. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, dan selamat bergabung untuk Anda semuanya mungkin yang baru saja bergabung, baru saja monit siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami temani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Seperti biasanya nanti boleh nelpon di sini ya. Mbak Rahma siap menerima telepon Anda. Dihubungi nanti line teleponnya di 0967536386. Kita nikmati dulu ya kembali satu persembahan lagu dari punyanya Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan. Setelah ini baru deh kita mainkan ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

0: Saudara mendengar satu tembang dari punyanya Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan ya, sudah dihadirkan sebagai tembang pembuka. Jumpa kita dalam ajang Top yang asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia yang kemudian jadi bernostalgia. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Banyak ya karya-karya Kus Plus yang sampai sekarang melintasi zaman masih enak untuk kita dengar. Selain tadi Bunga di Tepi Jalan, ada juga Kolam Susu Bujangan ya kan, Kapan-Kapan, Kisah Sedih di Hari Minggu, terus lagu Nusantara, kemudian Muda-Mudi, apalagi ya, Pelangi, Buat Apa Susah, wih banyak ya, sampai sekarang masih enak untuk kita dengar. Oke deh, selamat siang saja untuk semuanya. Kami temani Anda kini dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kami tunggu kini untuk Anda yang mau bergabung, bisa menghubungi line telepon kami pendengar di 0967536386, pilihan lagunya dari Anda. Sebutin saja judul lagunya, penyanyinya, yang penting betul. Nanti Mbak Rahma coba cariin dan langsung jika ketemu diputarkan. Silahkan di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Pertama, selamat siang Mbak Rahma.
0: Pertama, dengan Pertalite di sini. Silahkan Kakak Ivan.
1: Nah, itu apa? Film favoritku.
0: Apa tuh? Elon, oh. Na na na na na na na na na na na na.
1: Terus sampai lagi selesai boleh. Mantap banget mi suara.
0: Iya, sedikit lagi kita mau buat single. Sip, diputarkan ya Kakak Ivan ya.
1: Oke, oh iya, buat siapa? Pendengar yang merayakan itu Waisak.
0: Oh iya, betul, selamat Buddha.
1: Iya, yang merayakan untuk Baram, terima kasih.
0: Selamat okay. Terima kasih Kakak Ivan yang sudah bergabung, penelpon Pertamax ya, yang sudah menyapa semuanya juga, memberikan ucapannya juga untuk seluruh umat Buddha yang merayakan Hari Raya Waisak ya, hari ini tanggal 31 Mei 2026. Terima kasih Kakak Ivan. Langsung dihadirkan requestan lagunya dari punyanya Sheila on Seven, film favorit.

0: film favorit tidak apa-apa ya, kalau peran yang kita mainkan itu bukan peran utama, karena tidak harus menjadi peran utama saja untuk memberi makna. Tetapi terkadang peran sederhana yang dijalankan dengan tulus katanya justru meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Asik. Di ujung telepon untuk sesi yang kedua, Ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia diterima kembali. Kami tunggu di line telepon kami pendengar di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: selamat siang kakakku, love you too. Gimana kabar hari ini? Baik, oke, silahkan kakak Ape. Mau request lagunya siapa kakak?
1: Ajang dan Otman Siti.
0: Apa?
1: Ajang.
0: Halo kakak, ada? Ada?
1: Iya.
0: Kakak punya suara tuh putus-putus. Ada?
1: Ya, ada yang tak menutupi.
0: Ada yang tak menutupi?
1: Tak mampu.
0: Oh, ada yang tak mampu?
1: Kelupa.
0: Oh, ada yang tak mampu kelupa dari Ebit GAD.
1: Ya.
0: Oke. Kirain ada yang tak mampu kututupi perasaan ini. Ngarang bebas ya, Mbak Rahma ya. Oke deh, diputarkan lagunya kakak sayang.
1: Oke.
0: Terima kasih. Iya, kakak juga sehat-sehat selalu. Senantiasa jaga diri baik-baik ya, kalau jauh dari adik. Oke deh, pilihan lagunya langsung diputarkan. Requestan lagunya dari Ebit GAD, ada yang tak mampu kelupa. Yang ingin bergabung boleh sekali nanti ditelepon lagi selepas yang satu ini.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada yang tak mampu kulupa dari punyanya Ebith G. Ade yang masuk dalam album Kamelia 3. Sudah dihadirkan requestan lagu dari kakak Ape yang sudah bergabung dari arah-arah Pasifik Indah. Sesi yang ketiga diterima kembali, silahkan di 0967 536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Tati Asi.
0: Tati Asi, selamat siang. Maafan, selamat hari Minggu.
1: Terima kasih.
0: Silahkan, Maafan.
1: Maafan mau request lagu dari Kristin Panjaitan.
0: Kristin Panjaitan, judulnya
1: Kau, Dia, dan Aku.
0: Kau, Dia, dan Aku.
1: Dia dan Aku.
0: Kau dia dan aku
1: kita akan menyeberang ke kampung kuai tadi.
0: Iya kah hari ini?
1: Tidak berjodoh lagi pak.
0: Oh, kira yang betul-betul yang mau menyeberang.
1: Yang satunya teratau.
0: Oh iya, dia teratau ya.
1: Wah, pokoknya tahu Sumba Rahman. Dia teratau siapa dan aku. Kita menyeberang.
0: Kayaknya Bung Agus. Yang mau nebeng.
1: Pas sudah itu waktu dia menangkap sudah.
0: Aduh Tuhan, jangan gak. Itu harus perbekalan banyak. Sip, Mama Fani sudah didapatkan lagunya, tinggal diputar.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Mama Fani yang sudah bergabung ya. Langsung kita berlayar, betul. Ini requestan lagunya diputarkan dari punyanya Kristin Panjaitan. Kau, Dia, dan Aku.

Saudara pendengar yang langsung jadi ingat masa-masa sekolah dulu ya. Selamat siang saja untuk semuanya. Satu requestan lagu sudah dihadirkan. Semoga bisa membuat semuanya terhibur siang hari ini. Di ujung telepon masih menemani Anda dalam ajang Top yang Asli Terang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima kembali untuk requestan lagu selanjutnya. Kita tanya sama yang sudah menanti di ujung telepon di 0967 5363.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia.

0: 14 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dinantikan kembali yang lain, silahkan bergabung, kita ramaikan ajang topi asli. Siang hari ini diterima kembali yang sudah menanti di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang Kakak Ave.
1: Menunggu cintamu belum bilang.
0: Hah?
1: Menunggu cintamu.
0: Menunggu cintamu sampai
1: Sylvia
0: akhir.
1: Sylvia Risi.
0: Hah?
1: Sylvia Risi.
0: Menunggu cintamu.
1: Sylvia.
0: Menunggu cintamu. Siapa yang nyanyi?
1: Sylvia Risi.
0: Sylvia.
1: Betul sekali.
0: Tunggu Sylvia, di manakah kau? Sylvia, sabar sabar menunggu. Sabar menunggumu itu? Bukan. Sylvia.
1: Menunggu cintamu.
0: Menunggu cintamu ya. Kayaknya tidak ada nih.
1: Belum ada.
0: Sylvia siapa namanya?
1: Sylvia Risi.
0: Sylvia Risi. Sylvia Risi. Tunggu. Kita cek lagi sekali. Aitra ada kah? Menunggu cintamu. Yang nyanyi itu bukan Sylvia Riz ya? Gak ada deng, ke kafe coba yang lain. Putus. Ke kafe terputus atau diputuskan? Iya, gak ada nih. Mungkin coba ganti yang lain ya. Di belakangnya ke kafe diterima di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Kalau begitu
0: apa?
1: Jawara cinta.
0: Apa?
1: Jawara. Betul sekali.
0: Jawara.
1: Bukan juara, jawara.
0: Iya, jawara cinta. Siapa yang nyanyi?
1: Betul sekali. Udinula. Udinula.
0: Tunggu ya, Udin sedunia.
1: Betul sekali.
0: Udin. Jawara cinta. Oke. Ini lagu country. Lagu country ya.
1: Betul sekali, jam 3 ada berdiri kan?
0: Iya, betul sekali. Iya, itu lagi. Kayaknya sudah mau menunggu cinta, sudah mau jawara cinta. Sip, diputarkan. Terima kasih Kakak Ove yang sudah bergabung. Memang dia terlalu menunggu cinta karena dialah jawara cinta. Ya, langsung dihadirkan lagu berirama country dari punyanya Udinula.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Informasi dan inspirasi program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah 37 menit kita tinggalkan dari pukul 14 siang, masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Requestan lagu selanjutnya. Terima kasih. Dinantikan lagi di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
4: Topi Asli, selamat siang Mbak Ahma.
3: Siang selamat juga, hari selamat hari Minggu kakak. Kakak Dian kah?
4: Benar sekali.
3: Istra kosong, selalu jitu. Mbak Ahma punya tebakan. Silahkan Kakak Dian.
4: Anak besar ini sudah siapkan lagu kan?
3: Kakak Dian pilih sendiri, mau request lagunya siapa? Nanti Mbak Ahma coba cari.
4: Lagunya
3: Burung-burung putih atau lagu apa? Terbanglah. Betaria Sonata. Terserah Kakak Dian sih. Dian Piscesa.
4: Betaria Sonata juga bagus juga.
3: Judulnya apa?
4: Bapak nyanyi ini karena saya tidak siap kan jadi.
3: Oke. Baik jadi, sudah.
4: Betaria
3: Sonata. Oke.
4: Lagu dari.
3: Oke, sip. Judulnya Mbak Rama yang pilih ya.
4: Iya.
3: Baik.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Selamat siang, selamat
3: berbuka. Terima kasih Kakak Dian yang sudah bergabung ya, penyanyinya Betaria Sonata. Judul lagunya terserah Mbak Rahma. Oke deh, kalau begitu yang pilihan judulnya ini ya Kakak Dian ya. Tak mungkin lagi. Selamat siang untuk semuanya yang ada di arah-arah Polimak dan sekitarnya. Selamat siang di arah-arah Tasangka juga. Selamat siang untuk semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.

0: Punyanya Betaria Sonata, tak mungkin lagi. Ya sudah, kalau sudah tidak mungkin lagi, ya sudah, yang mungkin-mungkin saja, termasuk masih mungkin untuk bergabung juga ya dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Masih mungkin kah? Masih sekali. Sudah pukul 14 lewat 43 menit dan masih ada waktu kita. Silahkan di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak Kayus, masih mungkin?
1: Pasti mungkin.
0: Aduh, silakan Kakak. Aduh, sabar. Ih, sabar Kak. Silakan Kak Kayus, mau request lagunya siapa?
1: Gimana? Ada tadi tuh mau, aku turun sabar. Sabar, tahan di kontinen.
0: Hah?
1: Pernah tadi bilang sabar. Tahan di pohon pinang.
0: Di pohon pinang, tahan posisi di pohon pinang. Siapa punya? Siapa? Iya, iya, sabar dulu. Ini kayak dia agak hang ini. Tuh kayaknya lama nih. Iya, tunggu sampai pinang dia jatuh sendiri. Aduh, sabar.
1: Biasa jangan bicara banyak.
0: Sabar.
1: Jadi tulang
0: fokus, fokus, sabar. Ya ampun, ih sabar Kak. Sebut dulu sudah lagunya siapa? Dia agak lebih lama.
1: Hah? Arwana.
0: Siapa?
1: Arwana.
0: Arwana?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Kunanti.
0: Kunanti, aduh. Iya, nanti di situ.
1: Terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih kembali Kak Ayus yang sudah bergabung ya. Sudah, sekarang boleh lepas itu pohon pinang ya. Ini requestan lagunya langsung dikasih ya, tidak perlu nanti lama. Sekarang juga, Arwana, aku nanti.

0: Saudara pendengar punyanya Arwana Ku Nanti, yang dinanti posisi terakhir di di ujung telepon, diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Topi selamat asli. Siang, Mbak.
0: Siang juga, siapa ini?
1: Dengan Mapi di Telaga Maya.
0: Oh, Bunda Mapi, silahkan Bun. Mau request lagunya siapa?
1: Selera Menahan Benci dari siapa?
0: Neti Sitompul.
1: Aduh, saya lupa nih penyanyi ini, dia dulu saja yang saya ingat.
0: Neti Sitompul.
1: Iya, benar.
0: Oke, Merah Menahan Benci. Sip, langsung diputarkan, Mapi.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bunda Mapi, terima kasih ya sudah bergabung. Salam untuk Mavan dan semua yang ada di situ. Ini requestan lagunya dari Bunda Mapi ya, Merah Menahan Benci. Menyala ya, dari punyanya Neti Sitompul dihadirkan.

Saudara pendengar, sudah pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Kita kunci sesi terakhir ajang topi asli orang pilih halunan senandung lagu Indonesia. Kita terima penelpon yang terakhir juga untuk requestan lagu yang terakhir sebelum kita akhiri, dan kita jelang bersama nanti dihadirkannya rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Setiap hari Minggu hadir, disuguhkan nanti beragam informasinya yang dihimpun ya selama sepekan dalam paket Papua Selintas Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, kita terima penelpon yang terakhir di line telepon kami di 0967536386. Oke, terima kasih. Satu kesempatan lagi terakhir di line telepon kami di 0967536386 yang mau bergabung, tinggal 5 menit lagi dan cukup untuk satu requestan lagu terakhir di ujung telepon. Semoga tidak terputus. Halo, selamat siang tapi asli. Ya, terputus lagi. Oke. Kalau begitu kita akhiri ya kebersamaan kita pendengar dalam ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat nanti dicoba lagi di lain hari ya, di gelaran program acara yang sama setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kembali lagi hari Senin ya, pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan pilihan lagu terakhir dihadirkan untuk menemani Anda yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami, punyanya Inka Kristi. Dan kita jelang saudara mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan rangkuman informasi selama sepekan dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Saudara Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Berikut kami hadirkan paket Papua Selintas Sepekan, edisi hari ini hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Selengkapnya bersama reporter Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror dan penembakan KKW di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Saat ini mereka ditampung di Mapolres Bovendigul. Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
2: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
1: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
2: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif, dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan kesehatan dan kelayakan dari hewan kurban tersebut.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan kurban sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Dr. Hewan Adorsina Wompere mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap hewan kurban telah berlangsung kurang lebih selama sebulan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara detail, mulai dari kondisi fisik hingga adanya indikasi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kelayakan hewan kurban tersebut.
4: Hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih satu bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada Hari Raya Hewan Kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, menyatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan. Yang kita tidak kasih untuk dijual adalah tidak izinkan, tidak layak dijual, itu yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya matanya sudah katarak atau matanya buta, kemudian telinganya ada yang berlubang atau giginya belum pas, belum cukup umur, begitu.
3: Selain itu, pemberian obat terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan tetap memperhatikan masa kerja obat sehingga aman ketika proses penyembelihan dilakukan oleh masyarakat nanti. Petugas memastikan obat yang diberikan memiliki masa kerja sekitar 14 hari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat saat daging dikonsumsi setelah melakukan pemotongan. Adi Irfan, laporkan.
1: Uskup Amboina, memimpin Misa Pentakosta bernuansa KI, menyerukan penghormatan kepada tanah Papua dan memperkuat nilai-nilai budaya setempat.
5: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya KI di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat KI Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat KI di tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Ngutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
6: Bahwa masyarakat kita datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
5: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa KI ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat KI yang telah ikut berkontribusi.
7: Yang bisa aku tegur hanya ini, ketika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua-tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita, orang KI. Seperti Bapak Uskup Jayapura sudah bilang bahwa kita punya orang-orang tua-tua ini, mereka tuh hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
5: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu, menegaskan kehadiran masyarakat KI di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
6: Orang KI datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama, dan itu adalah hakiki. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul.
5: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Maskei, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis KI. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat KI untuk terus menjaga nilai persaudaraan. Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat KI dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
1: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 900 kg tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius Pakiri.
8: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matis Fakiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limosin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
9: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk masjid-masjid jenis dari Bali. Secara keseluruhan 60 ekor di seluruh kabupaten kota itu, jadi dari Gubernur itu menyerahkan, dari Pemda kami 15, tambah juga dari kami dari Gubernur dan tim semua kami kumpul jadi 60. Itu dibagi di Jayapura, di Kota semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan Gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan Gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 yang serahkan, yang di Kerom, Kota dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
8: Fakiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Mimika melengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan terhadap orang lanjut usia, agar mereka bisa tetap sehat, mandiri, dan produktif.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Dr. Sisma HL mengatakan, workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
11: Bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya, seperti itu.
10: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22 ribu orang. Indriyani Parhuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Sapi bantuan presiden disembelih di Masjid Jami Al-Fatah Abepura, Kota Jayapura. Daging hewan kurban tersebut dibagikan ke ratusan warga yang berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama di Kota Jayapura. Panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura, menyembelih 10 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi, 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Faisal Narwawan mengatakan, sapi bantuan presiden merupakan sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 833 kg. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang telah menerima kupon pembagian, serta masyarakat umum dan juga umat Nasrani yang berada di sekitar masjid.
12: Nah, untuk hari ini kita penyembelihan ada total 10 ekor, 6 sapi dan 4 kambing. Untuk alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai untuk Kota Jayapura kita mendapat bantuan dari sapi Presiden Prabowo. Itu sapi jenis limosin dengan berat 833 kilo.
1: Menurut Faisal Narwawan, jumlah keseluruhan daging kurban yang dibagikan diperkirakan mencapai 1.500 kantong. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.230 kantong. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Jami Al-Fatah juga menerima hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
12: Nantinya untuk sapi presiden maupun yang lainnya kita akan distribusikan untuk 215 penerima. Selain itu juga didistribusikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman Kristiani atau Nasrani di gereja di Kampung Biak atau bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Fatah di pantai. Dengan total sekitar 300 kantong atau 300 kilo yang akan dibagikan. Untuk pendistribusian yang berhak menerima, sudah kita distribusikan kupon dengan total kupon 201 kupon. Yang nantinya didistribusikan pada jam 1 atau jam setengah 2.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Marcelina Aron, memastikan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, termasuk diantaranya daging dari sapi bantuan Presiden. Dijelaskan Marcelina Aron, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat penyakit maupun parasit berbahaya, sehingga bisa dipastikan seluruh daging kurban tersebut layak untuk dikonsumsi.
13: Pada umumnya tuh sehat semua.
14: Item-item apa saja tadi yang diperiksa?
13: Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa.
14: Hal apa saja tuh yang diperhatikan di situ?
13: Ya, kesehatannya iya. Kesehatan pada hati itu cacing. Biasa ditemukan, tapi hari ini sapi bantuan presiden tidak ditemukan cacing. Maupun cacing kita maupun cacing hati atau cacing itu diduga ada tapi kita ditemukan hari ini.
14: Jadi tidak semuanya layak dikonsumsi, Bu ya?
13: Layak dikonsumsi.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dibagikan tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga dan warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid.
8: Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fakiri usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua mengatakan, tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia pun menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah.
15: Kami bersyukur karena apa? Situasi di Papua dari waktu ke waktu terus menjaga toleransinya, menjaga keamanannya. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi semua tempat yang ada di Indonesia. Kami di beberapa waktu momen keagamaan apa ada agama apapun kami selalu menjaga toleransi. Kalau di Natalan kami menjaga toleransi terhadap sesama kita yang umat Kristiani, apalagi macam di bulan ini kemarin kan cukup banyak agenda-agenda. Ada Pasca, ada Pentakosta. Kami umat Islam itu mendorong sosial kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian juga ada Waisak di tengah celahnya. Sehingga itu kami bersyukur bahwa toleransi di Papua betul harus bisa menjadi contoh. Tidak ada penolakan-penolakan di sana-sini. Nah, kami berharap juga begitu pun sosial kami di belahan Indonesia lainnya itu bisa memberikan seluas-luasnya kepada saudara agama lain untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Supaya apa ini kan membuat kita menjadi satu kekuatan yang kokoh bagi bangsa Indonesia.
8: Fakiri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Alwi Tianlen mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Bupati Mimika meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, termasuk bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10: Bupati Mimika, Johannes Retop bersama istrinya Susana Susi Herawati Retop meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda Mimika dan mengapresiasi kesiapan panitia. Tahun ini panitia menyembeli 17 ekor sapi termasuk bantuan dari Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa serta 12 ekor sapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Masjid Miftahul Huda, Laode Noris, Rabu kemarin 27 Mei 2026 mengatakan, panitia membentuk 15 kelompok kerja untuk mendukung kelancaran penyembelian hingga pembagian daging kurban.
16: DPD sendiri tingkat kabupaten, alhamdulillah di tahun ini kami bisa kurban sapi 17 ekor, termasuk ke satu dari Pemda dan Gubernur ya. Kemudian 12 ekor kambing. Alhamdulillah ini sudah kita terima. Sekarang prosesi penyembelihan sementara dikerjakan. Ada beberapa tim yang kami sudah bentuk ya, mulai dari tim perawatan hewan ketika hewan itu sudah datang dari kandang sampai di halaman masjid DKM Miftahul Huda yang merupakan salah satu naungan ya, naungan daripada DPD LDII ya, masih di bawah naungan DPD LDII. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini. Jadi secara apa namanya, tempat penyembelihan sebenarnya masjid ini bukan tempat penyembelihan, atau biasa diistilahkan oleh teman-teman adalah RPH gitu ya, bukan rumah penyembelihan hewan, tapi karena jumlahnya cukup banyak sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagaimana kami berupaya agar kami bisa menyembelih di tempat sini tanpa.
10: Tiga dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memeriksa hewan kurban untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Panitia juga menyiapkan lebih dari 1.000 kupon pembagian daging bagi warga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Polda Papua menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar polisi di Papua. Di kesempatan itu, Kapolda mengajak masyarakat untuk memastikan

0: Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ditemui usai pelaksanaan sholat id mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan, pada momentum Idul Adha tahun ini, Polda Papua juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dan keluarga besar Polda Papua. Di kesempatan itu, Kapolda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat pengorbanan serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kegiatan ibadah di Polda Papua ini kan setiap tahun ini untuk Idul Adha kita sudah laksanakan dan ini sudah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ini bagian daripada tugas pokok kita untuk melaksanakan pengayoman, perlindungan pada masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, potong hewan kurban, kemudian nanti kita akan bagi-bagikan kepada baik anggota kita maupun kepada masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan Idul Adha ini adalah semangat berkorban untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya kita di Papua. Mari kita kembangkan terus semangat berkorban di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat-tempat lain.
0: Ditegaskan Kapolda, kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha menjadi simbol kuatnya hubungan emosional dan juga sinergi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di tanah Papua. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua menyembelih sebanyak 25 ekor hewan kurban yang terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Papua, Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua, hingga pihak swasta lainnya. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura akan memprioritaskan anak asli Port Numbai untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jayapura sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Wali Kota Jayapura Abisai Rolo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Numbai yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Abisai Rolo usai menerima kedatangan ratusan tenaga honorer asli Port Numbai di kediaman pribadinya Kamis sore. Dalam keterangannya, Wali Kota Abisai mengaku sangat memahami keresahan para tenaga honorer lantaran sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya persoalan tenaga honorer sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya yang belum menemukan penyelesaian.
3: Nah, persoalannya adalah mereka punya pegawai yang sudah, waktu masih Pak Christian Soilaik, itu Pak Christian juga sudah menambah sampai dengan, waktu itu sampai 3.000-an. Tetapi khusus tanah Port Numbai itu, beliau suruh untuk mereka bikin tim untuk berada di BKPP. Dan mereka akhirnya punya tim kurang lebih 6 bulan mereka di BKPP untuk verifikasi data-data mereka. Dan pada saat mau demo pertama kita saya panggil, akhirnya dorong berikan data itu adalah 334. Nah, 334 itu setelah diverifikasi, ada 20 yang sudah lolos di K2 dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dari 334 berkurang menjadi 304. Nah, 314 itu yang tadi, karena kemarin mereka mau demo, akhirnya saya panggil lagi ke sini untuk bicarakan. Karena ini sudah ada di BKN, jadi BKN lagi verifikasi. Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama yang ada di KTP, nama yang ada di ijazah itu harus jangan sampai salah nama.
2: Wali Kota Abisai mengungkapkan hasil pendataan dan verifikasi terdapat 314 orang honorer K2 yang telah memenuhi proses verifikasi administrasi lanjutan di Badan Kepegawaian Negara yang mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti penyesuaian nama, keabsahan dokumen, hingga kemungkinan adanya data ganda.
3: Penjelasan waktu Pak Kandrek dengan Pak BKN Pusat, saya ketemu waktu di Jayapura, itu lebih satu bulan yang lalu, mereka pun memberikan ruang, minta untuk Pak Wali Kota kalau bisa ya, anak-anak ini bisa diproses. Yang penting adalah bahwa sesuai dengan aturan. Kemudian mereka paling kurang ijazah SMA. Itu disampaikan oleh kepala BKN Pusat sama saya. Ya inilah yang kita lagi proses untuk 314. Tadi mereka ingin penjelasan, jadi saya jelaskan semua dengan itu. Jadi ada tahapan. Kita nanti K2 dulu, tahapan yang sisa dari 2021 400 itu dulu selesai. Kemudian selesai itu baru nanti K3 jilid 2 selesai, baru nanti yang dibilang dengan R3 yang paruh waktu. Sehingga tahapan yang sekarang adalah untuk K2 yang harus diproses. Yang tadi ada 400 itu mereka ada pada posisi 314.
2: Lebih lanjut dikatakan BKN Kain memberikan ruang bagi pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Numbai sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Bahkan persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap dengan memberikan batas waktu kejelasan pada Juni

0: 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Pakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Fakiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
3: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Waropen, Yapen, kemudian saya ke Numfor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah diterjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program yang karena gubernur kan pasti menyelaraskan dengan apa yang ada di presiden. Juga kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah diselaraskan juga dengan program presiden lakukan oleh kabupaten kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misinya. Ini kan harus diselaraskan supaya apa, kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi mana yang bagian daripada bagian pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa, itu sudah suatu keharusan bagi saya.
2: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Fakiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan pendengar, demikian Papua Lintas sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
4: Dan nah, saudara, sekian penyampaian Warta Berita Papua Selintas sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas rangkuman informasi selama sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Jayapura sudah kami hadirkan dalam paket Papua Selintas Sepekan. Informasi waktu pendengar saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:40 waktu Indonesia Timur. Selamat sore menemani Anda di day part yang ketiga kini. Untuk rangkaian lintas Jayapura sore, Mbak Rahma masih bertugas sampai nanti pergantian tugasnya pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan selamat menjalani kembali segala aktivitas Anda yang tadi sudah sempat beristirahat, yang mungkin baru saja bangun tidur siang, sudah sore ya kan. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Rencana selanjutnya apa yang ingin Anda lakukan? Tadi Mbak Rahma sempat lirik sebentar cuaca di luar, ternyata begitu cerah luar biasa ya. Jadi yang punya agenda memanfaatkan waktu libur hari ini hingga hari esok, setiap sore ingin konsisten berusaha melakukan aktivitas fisik alias berolahraga ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Pilihan olahraganya tergantung dengan kondisi tubuh Anda. Kalau lagi kurang enak badan, mungkin jika masih tetap ingin berolahraga, berarti dipilih olahraga yang ringan-ringan saja, yang tidak memberatkan tubuh Anda. Kita jelang bersama pukul 16 waktu Indonesia Timur, beberapa pilihan lagu-lagu hiburan pilihan terus dihadirkan menemani suasana sore hari Anda, dan tentu saja nanti akan kami lengkapi dengan beragam informasi yang kami lansir kembali dari portal berita resmi kami, pendengar, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

Dimanapun Anda berada, kami terus lengkapi kebersamaan kami dengan Anda. Selain lagu-lagu hiburan pilihan, beberapa informasi coba juga kami update, kami perbarui untuk Anda melalui portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Kali ini diinformasikan, saudara pendengar, Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar ini mengajak umat Buddha untuk menebarkan kebajikan di Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis, dan ia juga mengajak untuk mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Menteri Agama, tema Waisak 2026 yaitu Dharma menjaga perdamaian dunia ini sangat relevan ya, saudara pendengar, dengan kondisi global saat ini. Mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Ia menjelaskan Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan saja, tetapi Dharma juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Pedoman itu mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan juga kebijaksanaannya. Menurut Menak, nilai tersebut ini penting ya, saudara pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari. Menak juga menilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya itu berawal dari hati setiap individu. Karena itu, nilai cinta kasih harus menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis ya. Semoga semua makhluk di muka bumi ini hidup berbahagia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

pendengar, terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan siaran kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada, bukan saja Anda di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, tetapi yang lebih jauh dari itu. Di berbagai daerah Anda kini bisa mendengarkan siaran RRI Jayapura. Silakan bisa di-download ya, bisa diunduh melalui Play Store juga App Store, dapatkan aplikasi RRI Digital. Dan kemanapun Anda, dimanapun Anda ya sedang ngapain juga Anda, Anda bisa terus mendengarkan siaran kami tentunya RRI Jayapura melalui aplikasi RRI Digital. Satu persembahan lagu sudah kami hadirkan dari punyanya Zivilia ya, Aishiteru, yang kalau dalam bahasa Jepang ya saudara pendengar, Aishiteru ini berarti aku mencintaimu. Tetapi ternyata ya ketika Mbak Rahma baca ini maknanya jauh lebih dalam ternyata ya, daripada sekedar kata-kata romantis yang sering diucapkan sehari-hari. Ternyata saudara pendengar sejarahnya ya, dalam budaya Jepang kata Aishiteru ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan cinta yang begitu sangat mendalam, tulus dan penuh komitmen. Nah, karena maknanya yang begitu kuat ya, ungkapan Aishiteru ini tidak selalu diucapkan secara terbuka atau sesering dalam budaya lain ya. Banyak orang Jepang yang ternyata lebih sering menunjukkan kasih sayang melalui perhatian, tindakan dan kepedulian daripada melalui kata-kata. Nah, kalau di Inggris I love you ya, ungkapan untuk membuktikan ataupun menyatakan cinta sama seseorang, I love you. Kalau dari bahasa Korea, sarangheo ya. Tetapi mau dari negara manapun itu, yang pasti bahasa cinta itu mungkin ya, tentu bukan mungkin lagi, berbeda ya di setiap negara. Tetapi yang harus kita kemudian sadari bahwa bahasa cinta terkait dengan bagaimana kita harus tulus, bagaimana kita harus perhatian, bagaimana kita harus memberikan kasih sayang, ini selalu memiliki arti yang sama di seluruh dunia. Tidak peduli apa saja ungkapan untuk menyatakan rasa cinta kita sama orang-orang yang begitu kita sayangi, toh maknanya ini universal ya, karena cinta itu bisa kita rasakan dan bisa kita ungkapkan kepada orang-orang yang betul-betul ada dalam hati kita. Jadi tidak perlu kemudian kita terpaku dengan satu ungkapan kita cinta sama dia begitu ya kan, tetapi harus kita sadari juga maknanya begitu dalam. Jadi sebaiknya juga dibuktikan dengan tindakan ya, bukan saja kata-kata. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15:59 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus dihadirkan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana sore hari Anda.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Hanya satu kamu ya, tidak pernah berubah. Punyanya 2D atau Dedi Dukun featuring Faris RM. Sudah kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda pendengar di suasana sore hari ini. Dan informasi waktu sudah pukul 16 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya yang sudah beraktivitas sejak pagi tadi, walaupun hari Minggu, tapi masih ada juga yang beraktivitas. Ya, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Tidak dipungkiri juga, sudah semakin sore, jadi sudah semakin lelah, katanya Mbak Rahma. Gak apa-apa, manusiawi sekali ya. Dan ada satu informasi menarik yang coba kami nanti hadirkan lengkap informasinya, karena ternyata ada sinyal-sinyal ya dari tubuh kita yang memberitahu bahwa kita itu lelah loh dan kita itu butuh istirahat. Informasi lengkapnya nanti dihadirkan ke ruang dengar Anda, tetapi selepas satu persembahan.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini hingga saat ini. Waktu di studio kami, pendengar, sudah menunjukkan pukul 16:23 waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore saja untuk Anda semuanya yang mungkin lagi beristirahat sejenak, ya, jeda sebentar, Mbak Rahma, dari rangkaian aktivitas yang sudah dijalani sejak pagi, siang sampai sore ini, karena sudah mulai lelah letih, ya kan? Tidak mengapa, sekali lagi itu sangat manusiawi, ya, karena ya

Tetapi tidak demikian, justru rasa lelah ini seringnya menjadi tanda bahwa kita ini sudah loh berusaha, kita ini sudah loh bergerak, dan kita memberikan yang terbaik dalam segala aktivitas kita. Jangan sampai kemudian kita tidak peduli sama diri kita, karena ternyata sebenarnya kita sudah diberikan sinyal-sinyal khusus ya, bahwa kita butuh yang namanya istirahat. Sinyal-sinyalnya apa saja? Yaitu kita sering mengalami yang namanya kesulitan tidur ya. Ini sering dialami seseorang lantaran tekanan pekerjaannya tinggi, karena kepikiran terus, akhirnya tidak bisa berhenti terus memikirkan pekerjaan, hingga akhirnya Anda mengalami yang namanya kesulitan tidur ya. Jadi sebaiknya menenangkan diri dulu sebelum Anda tidur, ini penting karena bisa membantu tubuh Anda untuk kembali rileks, sehingga kualitas istirahat Anda juga meningkat dan energi Anda juga nanti kembali stabil keesokan harinya. Tubuh yang lelah juga biasanya lebih sering ataupun lebih mudah ya terserang penyakit, karena sistem kekebalan tubuh kita juga mengalami penurunan fungsi secara signifikan. Dan kondisi tersebut sebaiknya harus segera kita respon ya, dengan mengurangi aktivitas berat agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat secara alami. Nah, sakit kepala berulang ya, ini juga dapat menjadi sinyal tubuh kita mengalami tekanan berlebihan akibat ya pekerjaan yang menumpuk serta kurangnya relaksasi setiap harinya. Ketegangan otot sekitar leher dan bahu ini sering memicu migrain berkepanjangan ketika hal ini dibiarkan terus menerus ya tanpa penanganan serius. Tentu ya, ini menjadi sesuatu yang tidak baik juga bagi tubuh kita. Masalah pencernaan ini juga dapat muncul ketika seseorang terlalu sibuk ya, hingga kurang memperhatikan pola makannya. Akhirnya pola makannya berubah menjadi tidak teratur ya, dan akhirnya muncullah masalah pencernaan. Untuk itu disarankan untuk mengonsumsi makanan sederhana sambil makan perlahan, membantu sistem pencernaan Anda. Ini akan bekerja lebih nyaman selama masa pemulihan tubuh berlangsung optimal. Sinyal lain yaitu menurunnya konsentrasi ya, kemungkinan besar tubuh dan pikiran kita ini membutuhkan waktu untuk beristirahat lebih lama dari biasanya. Dan sinyal yang sering juga dimunculkan yaitu konsentrasi kita sudah mulai menurun ya. Jadi kalau sudah mulai blank-blank sedikit ya kan, tandanya berarti kita harus istirahat ya. Penting meluangkan waktu beristirahat ya, karena sekali lagi kita lelah, kita beristirahat bukan tanda tubuh kita lemah, bukan tanda kita malas, tetapi ini menjadi langkah penting agar tubuh kita juga tetap seimbang dengan mental kita. Bukan saja fisik kita yang sehat, tetapi mental kita juga sehat.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus masih setia bertugas menemani Anda. Siaran kami masih terus kami udarakan langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura melalui pemancar FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Sudah pukul 16:44 waktu Indonesia Timur. Satu jam lebih lagi tugas saya menemani Anda sampai nanti selesai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kembali lagi, rangkaian demi rangkaian persembahan lagu-lagu hiburan pilihan akan kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda yang lagi bersantai. Selamat sore, selamat bersantai sambil menikmati secangkir kopi hangat, teh hangat, ada cemilan pisang goreng mungkin, pisang bola-bola atau mungkin singkong goreng, bete, ya, singkong rebus, apapun itu cemilannya memang paling pas kalau dinikmati dengan kopi dan juga teh. Atau sambil terus menyelesaikan berbagai tugas rumah yang harus dibereskan mumpung libur, jadi korvei ya, proyeknya berapa M? 3M, Mbak Rahma. Pakaian kotornya sudah dicuci, sudah dijemur, rapi, mungkin juga bahkan sudah kering, jangan lupa diangkat ya. Kemudian jika ingin langsung dilipat, gak apa-apa, tetapi kalau masih punya tenaga bisa langsung disetrika. Kalau 3M banyak sekali ya, berarti mungkin disisakan untuk hari esok. Apapun aktivitas yang dijalani saat ini, selamat sore saja untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan siaran kami sambil terus menikmati setiap momen dengan keluarga tercinta. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan bisa terus menjadi teman terbaik Anda. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya grup band Niji ya, jangan takut, termasuk juga jangan takut untuk beraktivitas sekalipun cuacanya di luar sana begitu panas terik ya. Yang penting kita tahu apa saja yang dibutuhkan bagi tubuh kita, jadi kita bisa tetap beraktivitas walaupun cuaca panas terik. Dan kondisi kita juga semoga tetap selalu sehat ya. Jangan takut juga menghadapi apa yang ada di depan kita, karena setiap perjalanan pasti ya, namanya saja kehidupan, pasti ada tantangan, pasti saja ada ketidakpastian, pasti saja ada rintangan yang terkadang tidak bisa dipungkiri membuat langkah kita kok berat ya Mbak Rahma. Iya, memang seperti itulah hidup ya. Jadi jangan pernah takut, keberanian bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut, tetapi kita harus tetap melangkah meski rasa takut itu ada ya. Banyak hal baik dalam hidup kita yang biasanya akan hadir ketika kita berani mencoba, ketika kita berani berjuang, dan ketika kita berani keluar dari zona nyaman ya. Jadi jangan takut, dicoba dulu ya, jangan kemudian langsung takut dan jadi pesimis. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, termasuk juga jangan takut beraktivitas sekalipun cuaca di luar sana panas terik ya. Sekali lagi, yang penting kita tahu apa saja yang dibutuhkan bagi tubuh kita agar kita tetap sehat ya, bisa terus melakukan aktivitas sekalipun cuacanya begitu terik di luar sana. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan biar kita bisa tetap sehat sekalipun cuaca panas terik. Informasinya nanti dihadirkan lengkap untuk Anda, yang tentu kembali kami lansir bersumber dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id. Tetapi kami kembali ceriakan suasana sore hari Anda dengan satu lagu dari Farid Harja, 1, 2, 3.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Farid Harja featuring Gito Rolis ya, yang sudah dihadirkan. Ini keduanya merupakan bagian dari generasi seniman yang kalau boleh kita bilang turut mewarnai perkembangan industri musik di tanah air kita tercinta Indonesia. Banyak sekali lagunya Farid Harja juga Gito Rolis yang sampai saat ini juga masih sering diputar di radio ya. Romantika di Amor 123 seperti yang sudah kami hadirkan pula ke ruang dengar Anda. Semoga bisa terus menghibur Anda dengan berbagai aktivitas yang terus Anda jalani hingga saat ini. Pendengar, tidak terasa sudah pukul 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Gimana cuaca, masih panas terik kah di luar sana atau mulai agak sedikit sombar karena mataharinya sudah mulai turun, Mbak Rahma? Tidak apa-apa ya, kita terus bersyukur sekalipun cuaca terik ya dalam beberapa waktu terakhir. Tentunya juga ini menjadi tantangan bagi kita karena suhu yang tinggi tidak hanya menyebabkan rasa tidak nyaman ya bagi kita, tetapi juga ternyata berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi dan juga kelelahan. Oleh karena itu penting bagi kita saudara pendengar untuk mengetahui bagaimana cara agar menjaga kondisi tubuh kita ini tetap sehat di tengah panas yang begitu menyengat. Nah, salah satu langkah paling utama untuk memastikan tubuh kita ini tetap terhidrasi dengan baik yaitu minum air putih secara rutin, bahkan sebelum kita merasa haus ya. Mengapa? Ini sangat dianjurkan untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang akibat kita berkeringat. Selain itu, mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk ya, ini juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Selain memastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik ya, selain menjaga asupan cairan dalam tubuh kita ya, cara lain agar kita tetap sehat dan nyaman beraktivitas walaupun cuacanya begitu panas menyengat yaitu dengan memilih pakaian. Ini juga berperan penting karena disarankan untuk mengenakan pakaian yang berbahan ringan, longgar dan berwarna terang ya, agar tidak menyerap panas berlebih. Jadi kalau siang hari dihindari menggunakan pakaian yang berwarna gelap ya, karena bisa menyerap panas. Penggunaan topi atau payung ketika kita beraktivitas di luar ruangan juga sangat dianjurkan karena dapat melindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari langsung. Aktivitas fisik sebaiknya juga dilakukan pada waktu yang lebih sejuk ketika sudah mulai sombar, kata orang seperti itu. Seperti pagi hari atau sore hari seperti saat ini, kita disarankan untuk menghindari paparan sinar matahari pada pukul 11 hingga pukul 15 karena dapat mengurangi resiko gangguan kesehatan. Jadi disarankan kita menghindari paparan sinar matahari pukul 11 hingga pukul 15 ya. Jadi kita memilih aktivitas di luar rumah kalau bisa dilakukan pagi atau sore hari karena takutnya, khawatirnya nanti cuaca panas ekstrim ini bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Sekalipun ya, terus gimana Mbak Rahma kalau kita harus beraktivitas di luar ruangan? Maka penting ya untuk beristirahat secara berkala di tempat yang teduh ya. Kalau ada pohon, berteduhlah sebentar. Dan tidak kalah penting, kita juga disarankan untuk menjaga pola makan tetap seimbang. Juga ini menjadi kunci agar tubuh kita tetap sehat ketika kita beraktivitas walaupun cuaca lagi panas terik ya di luar sana. Kita disarankan juga menghindari makanan yang terlalu berat atau berlemak tinggi saat cuaca panas, dan sebaliknya kita dianjurkan untuk perbanyak konsumsi sayur
sayur serta makanan segar yang mudah dicerna. Para ahli kesehatan, saudara pendengar, juga mengingatkan untuk mewaspadai tanda-tanda gangguan akibat panas. Seperti apa, Mbak Rahma? Seperti pusing, mual, ya, kulit memerah dan detak jantung yang cepat. Ya, waspadalah, karena jika gejala tersebut muncul, segera cari tempat yang lebih sejuk, minum air putih, dan jika perlu segera cari bantuan medis, ya. Semoga saja langkah-langkah yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda yang kami lansir bersumber dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. dengan kita menerapkan setiap langkah yang sudah disebutkan tadi, semoga kita bisa tetap nyaman, tetap sehat beraktivitas, ya, ketika cuaca sedang panas terik. Dan semoga ini meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan juga bagi kita, karena keduanya merupakan kunci utama untuk menghadapi kondisi cuaca

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17:26 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami akan hadir dengan senandung religi Islami sembari kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17:38 waktu Indonesia Timur. Menjelang waktu maghrib, ada baiknya Anda mulai menyelesaikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan sudah mulai mempersiapkan diri Anda untuk beribadah nanti, ya. Jangan lupa gunakan pakaian yang bersih dan rapi, tenangkan hati, jangan lupa berwudu juga sebelum melaksanakan ibadah salat maghrib. Kita jelang dikumandangkannya azan maghrib pukul 17:38 waktu Indonesia Timur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian sudah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Sebagai penanda sudah tiba waktunya untuk Anda menunaikan ibadah salat maghrib. Anda yang lagi dalam perjalanan silakan langsung menuju ke masjid-masjid yang terdekat dengan Anda saat ini. Semoga setiap langkah menuju salat maghrib yang akan Anda tunaikan menjadi di amal kebaikan, dan setiap doa untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah salat maghrib, semoga setiap doa yang dipanjatkan membawa keberkahan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi sesama. Akhirnya saudara pendengar, sudah pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini pula rangkaian tugas saya yang menemani Anda di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga depart yang ketiga kini untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Sejak pukul 11 siang hingga sesaat lagi kita akan jelang bersama pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas saya nanti ada rekan saya Mbak Ida Susilowati, saudara pendengar, yang akan bertugas selanjutnya menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Ketemu lagi nanti sama Mbak Rahma esok pagi ya. Kita ketemu di depart yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur tugasnya, sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur untuk edisi penyiaran hari esok, hari Senin awal pekan masih nuansa libur tanggal 1 Juni 2026 yang akan kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Saya Rahma yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Masih dengan persembahan tembang-tembang religi islami, kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanidudara tetap
1: RRI, Radio Sepak.

0: Waktunya kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Saudara pendengar masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Sudah pukul 6 lewat 15 menit atau pukul 18 lewat 15 menit dan rekan saya Mbak Siti Rahmawati baru saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas dengan keceriaan dan keramahannya sudah temanin Anda pendengar dari pukul 11 siang tadi sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat berjumpa kembali bersama kami di edisi hari Minggu, tepatnya di hari ke-31 di bulan Mei 2026. Dan di akhir kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, kita lewati dengan berbagai program acara. Seperti biasa, di antaranya ada musik dan lagu yang masih terus akan hadir temani Anda di suasana malam hari nanti. Kemudian warta berita Papua selintas sepekan pada pukul 19, ada pula mimbar Kristen Protestan pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia disampaikan oleh Pendeta Pubelius Ayomi STH. Ada pula obrolan malam bersama saya yang terus cuap-cuap. Dan kemudian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selepas warta berita, kita simak irama-irama jazz atau bossa nova, ruang rindu dan jazz musik hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

pendengar, masih ingatkah dengan kematian harimau dan gajah dalam konsesi dua perusahaan kayu di Bengkulu? Mungkin Anda sudah pernah mendengarkan ya berita tersebut ya. Dan kemudian saudara pendengar, tidak lama Raja Juli Anton, Menteri Kehutanan Menhut, menyatakan akan mencabut dua persetujuan perusahaan pemanfaatan hutan PBHP pada Bentara Arga Timber dan PT Pratama Inspirasi. Nah, saudara pendengar, sebelum pemerintah memberikan sanksi pembekuan terhadap PT tersebut ya, PBPH terhadap bat dan api, pemerintah memberikan kewajiban untuk perusahaan merestorasi ekosistem, namun kewajiban itu tidak optimal. Nah, kalau Anda buka pada portal mongebay.co.id bahwa kasus gajah dan harimau mati ya di berbagai tempat konservasi alam ya, dan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kita ya. Kasus gajah dan harimau yang mati desak pemerintah untuk serius melindungi satwa atau habitat satwa. Kapan lagi, karena memang mereka walaupun terkesan liar, tetapi mereka adalah hewan-hewan yang dilindungi. Nah, saudara pendengar, perbaikan, alih-alih perbaikan ya, justru ditemukan indikasi pelanggaran lain seperti pembalakan kayu ilegal hingga penanaman sawit ilegal dalam kawasan yang seharusnya direstorasi tersebut. Pemerintah mempertimbangkan mencabut izin mereka. Raja juga mengakui bahwa pemerintah Direktorat Penegakan Hukum Kemhut menindaklanjuti indikasi pidana dua perusahaan tersebut. Ya, saudara, prinsip kehati-hatian, prinsip objektivitas, kemudian berbasis fakta menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Diharapkan masyarakat dan kerjasama luar negeri pun bisa tetap dilaksanakan, dan saat opsi itu masih dalam proses pendalaman, jika ditemukan pelanggaran yang signifikan dan memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan, maka SK pencabutan akan segera dikeluarkan. Saudara pendengar, di tahun ini kasus terbaru di Indonesia ditemukan di mana kedua gajah tersebut diduga kuat mati karena racun, sebab konsorsium menemukan ada kantung-kantung yang terletak atau bergantung di kayu yang berisikan racun berbalur sabun. Gajah sering memakan tumbuhan yang mengandung mineral tinggi seperti kayu atau kulit pohon atau kayu, dan selain itu juga dia memakan rumput, dedaunan, buah-buahan dan akar yang kerap dianggap hama bagi orang-orang yang menanam sawit dan pembalakan hutan. Racun-racun tersebut sengaja ditaruh di kayu untuk membasmi gajah. Padahal katanya anggapan gajah itu adalah hama salah karena bentang seblak ya di kawasan hutan memang sudah ada dan menjadi habitat dari gajah tersebut. Coba Anda buka, saudara pendengar, di mongabay.co.id, dan ini terlihat jelas sekali gambar-gambar terkait dengan hewan yang mati di hutan ya. Ada harimau Sumatera mati di hutan, kemudian gajah, dua ekor gajah dibakar ya, dibakar, dan kemudian ada juga yang di racun ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, saudara pendengar, hutan-hutan di Indonesia sudah mulai dialihfungsikan dari hutan yang memang terlindungi, hutan yang masih alami, kemudian dirubah menjadi tempat produksi tanaman sawit, dan itu terjadi juga di
Papua Selatan, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan ini merupakan satu hal yang tentunya sangat miris ya. Kita berharap semoga pemerintah bisa memperhatikan ini, karena memang kita bisa membangun tapi tidak merusak hutan dan tidak mengambil habitat dari flora dan fauna yang ada di hutan Indonesia, termasuk juga yang ada di hutan Papua.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepanjang perjalanan kita melewati waktu demi waktu dan dari pukul 18.30 menit sampai saat ini akan jelang pukul 19, kurang lebih 4 menit lagi pendengar. Dan nanti selepas ini kita akan ikuti bersama Warta Berita Papua selintas sepekan, berisikan informasi yang kami rangkum selama seminggu dan kami produksi dalam Warta Berita Papua selintas sepekan.

18 dan pukul 19 tepat. Saat ini kita jelang warta berita Papua selintas sepekan.

0: Selamat malam saudara pendengar. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita simak Papua Selintas sepekan bersama rekan saya Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror dan penembakan KKB di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Saat ini, mereka ditampung di Mapolres Bovendigul. Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Kawimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
2: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
1: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
2: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif, dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan kesehatan dan kelayakan dari hewan kurban tersebut.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan kurban sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Dr. Hewan Adorsina Wompere, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap hewan kurban telah berlangsung kurang lebih selama sebulan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara detail, mulai dari kondisi fisik hingga adanya indikasi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kelayakan hewan kurban tersebut.
4: Hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih satu bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada Hari Raya Hewan Kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, menyatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan. Yang kita tidak kasih untuk dijual adalah tidak izinkan, tidak layak dijual, itu yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya matanya sudah katarak atau matanya buta, kemudian telinganya ada yang berlubang atau giginya belum pas, belum cukup umur, jadi gitu.
3: Selain itu, pemberian obat terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan tetap memperhatikan masa kerja obat sehingga aman ketika proses penyembelihan dilakukan oleh masyarakat nanti. Petugas memastikan obat yang diberikan memiliki masa kerja sekitar 14 hari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat saat daging dikonsumsi setelah melakukan pemotongan. Adi Irfan, laporkan.
1: Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa KI, menyerukan penghormatan kepada tanah Papua dan memperkuat nilai-nilai budaya setempat.
5: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya KI di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat KI Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat KI di tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Ngutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
6: Bahwa masyarakat kita datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
5: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa KI ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat KI yang telah ikut berkontribusi.
7: Yang bisa atur tegur hanya ini. Jika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua-tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita, orang KI. Seperti Bapak Usuf Jayapura sudah bilang, bahwa kita punya orang-orang tua. Tua ini mereka tuh hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu mari dan pemerintah, kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
5: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat KI di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
6: Orang KI datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan itu adalah hakiki. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus siap memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul.
5: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas KI Joni Betaubun menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis KI. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat KI untuk terus menjaga nilai persaudaraan. Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat KI dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
1: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 900 kg tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius Pakiri.
8: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matis Fakiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limosin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
9: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk masjid-masjid jenis dari Bali. Secara keseluruhan 60 ekor di seluruh kabupaten kota itu, jadi dari Gubernur itu menyerahkan, dari Pemda kami 15, tambah juga kami dari Gubernur dan tim semua kami kumpul jadi 60. Itu dibagi di Jayapura, di Kota Ogo, semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan Gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan Gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 yang serahkan, yang di Kerom, Kota, dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
8: Fakiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Mimika melengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan terhadap orang lanjut usia, agar mereka bisa tetap sehat, mandiri, dan produktif.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Dr. Sisma HL, mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
11: Bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya, seperti itu.
10: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22.000 orang. Indriyani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Sapi bantuan presiden disembelih di Masjid Jami Al-Fatah Abepura, Kota Jayapura. Daging hewan kurban tersebut dibagikan ke ratusan warga yang berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama di Kota Jayapura. Panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura, menyembelih 10 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi, 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Faisal Narwawan, mengatakan sapi bantuan presiden merupakan sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 833 kg. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang telah menerima kupon pembagian, serta masyarakat umum dan juga umat Nasrani yang berada di sekitar masjid.
12: Nah, untuk hari ini kita penyembelihan ada total 10 ekor, 6 sapi dan 4 kambing. Untuk alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai untuk Kota Jayapura kita mendapat bantuan dari sapi Presiden Prabowo. Itu sapi jenis limosin dengan berat 833 kilo.
1: Menurut Faisal Narwawan, jumlah keseluruhan daging kurban yang dibagikan diperkirakan mencapai 1.500 kantong. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.230 kantong. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Jami Al-Fatah juga menerima hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
12: Nantinya untuk sapi presiden maupun yang lainnya kita akan distribusikan untuk 215 penerima. Selain itu juga didistribusikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman Kristiani atau Nasrani di gereja di Kampung Biak atau bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Fatah di pantai. Dengan total sekitar 300 kantong atau 300 kilo yang akan dibagikan. Untuk pendistribusian yang berhak menerima, sudah kita distribusikan kupon dengan total kupon 201 kupon yang nantinya didistribusikan pada jam 1 atau jam setengah 2.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Marcelina Aron, memastikan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, termasuk diantaranya daging dari sapi bantuan Presiden. Dijelaskan Marcelina Aron, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat penyakit maupun parasit berbahaya, sehingga bisa dipastikan seluruh daging kurban tersebut layak untuk dikonsumsi.
13: Pada umumnya tuh sehat semua.
14: Item-item apa saja Bu tadi yang diperiksa?
13: Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa.
14: Hal apa saja Bu yang diperhatikan di situ?
13: Ya, kesehatannya iya. Kesehatan pada hati itu cacing udah sih. Di biasa diketemukan, tapi hari ini sapi bantuan presiden tidak ditemukan cacing, maupun cacing kita maupun cacing hati itu cacing dia yang diduga ada kita ditemukan hari ini.
14: Jadi tidak semuanya layak dikonsumsi Bu ya?
13: Layak dikonsumsi.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dibagikan tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga dengan warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid.
8: Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fakhiri usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua mengatakan, tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia pun menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah.
15: Kami bersyukur karena apa? Situasi di Papua dari waktu ke waktu terus menjaga toleransinya, menjaga keamanannya. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi semua tempat yang ada di Indonesia. Kami di beberapa waktu momen keagamaan apa ada agama apapun kami selalu menjaga toleransi. Kalau di Natalan kami menjaga toleransi terhadap sesama kita yang umat Kristiani, apalagi macam di bulan ini kemarin kan cukup banyak agenda-agenda. Ada Pasca, ada Pentakosta. Kami umat Islam itu mendorong sosial kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian juga ada Waisak di tengah-tengahnya. Sehingga itu kami bersyukur bahwa toleransi di Papua itu harus bisa menjadi contoh. Tidak ada penolakan-penolakan di sana-sini. Nah, kami berharap juga begitu pun sosial kami di belahan Indonesia lainnya itu bisa memberikan seluas-luasnya kepada saudara agama lain untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Supaya apa ini kan membuat kita menjadi satu kekuatan yang kokoh bagi bangsa Indonesia.
8: Fakhiri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Alwi Tianlen mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Bupati Mimika meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, termasuk bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10: Bupati Mimika, Johannes Retop bersama istrinya Susana Susi Herawati Retop meninjau pelaksanaan penyembelian hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda Mimika dan mengapresiasi kesiapan panitia. Tahun ini panitia menyembeli 17 ekor sapi termasuk bantuan dari Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa serta 12 ekor sapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Masjid Miftahul Huda, Laode Noris, Rabu kemarin 27 Mei 2026 mengatakan, panitia membentuk 15 kelompok kerja untuk mendukung kelancaran penyembelian hingga pembagian daging kurban.
16: DPD sendiri tingkat kabupaten, alhamdulillah di tahun ini kami bisa kurban sapi 17 ekor, termasuk satu dari Pemda dan Gubernur ya, kemudian 12 ekor kambing. Alhamdulillah ini sudah kita terima, sekarang prosesi penyembelian sementara dikerjakan. Ada beberapa tim yang kami sudah bentuk ya, mulai dari tim perawatan hewan ketika hewan itu sudah datang dari kandang sampai di halaman masjid DKM Miftahul Huda yang merupakan salah satu naungan ya, naungan daripada DPD LDII ya, masih di bawah naungan DPD LDII. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini. Jadi secara apa namanya, tempat penyembelihan sebenarnya masjid ini bukan tempat penyembelihan, atau biasa diistilahkan oleh teman-teman adalah RPH gitu ya, bukan rumah penyembelihan hewan, tapi karena jumlahnya cukup banyak sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagaimana kami berupaya agar kami bisa menyembelih di tempat sini tanpa.
10: Tiga dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memeriksa hewan kurban untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Panitia juga menyiapkan lebih dari 1.000 kupon pembagian daging bagi warga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Polda Papua menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar polisi di Papua. Di kesempatan itu, Kapolda mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai semangat pemersatu dalam menjaga kebersamaan antar umat beragama. Polda Papua menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar Polda Papua yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Papua, Kota Jayapura. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan Imam Ustadz Muhammad Ilyas dan Khatib Ustadz Mualimin Amin. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan pesan tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial sebagai implementasi nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ditemui usai pelaksanaan sholat id mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan pada momentum Idul Adha

0: hewan kurban, kemudian nanti kita akan bagi-bagikan kepada baik anggota kita maupun kepada masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan Idul Adha ini adalah semangat berkorban untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya kita di Papua. Mari kita kembangkan terus semangat berkorban di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat-tempat lain.
1: Ditegaskan Kapolda, kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha menjadi simbol kuatnya hubungan emosional dan juga sinergi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di tanah Papua. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua menyembelih sebanyak 25 ekor hewan kurban yang terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Papua, Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua, hingga pihak swasta lainnya. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura akan memprioritaskan anak asli Port Numbai untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jayapura sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Wali Kota Jayapura Abi Serolo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Numbai yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Abi Serolo usai menerima kedatangan ratusan tenaga honorer asli Port Numbai di kediaman pribadinya Kamis sore. Dalam keterangannya, Wali Kota Abi Sai mengaku sangat memahami keresahan para tenaga honorer lantaran sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya persoalan tenaga honorer sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya yang belum menemukan penyelesaian.
3: Nah, persoalannya adalah mereka punya pegawai yang sudah, waktu masih Pak Christian Soilaik, itu Pak Christian juga sudah menambah sampai dengan waktu itu sampai 3.000-an. Tetapi khusus tanah Port Numbai itu, beliau suruh untuk mereka bikin tim untuk berada di BKPP. Dan mereka akhirnya punya tim kurang lebih 6 bulan mereka di BKPP untuk verifikasi data-data mereka. Dan pada saat demo pertama kita saya panggil, akhirnya dorong berikan data itu adalah 334. Nah, 334 itu setelah diverifikasi ada 20 yang sudah lolos di K2 dan sebagainya. Oleh sebab itu maka dari 334 berkurang menjadi 304. Nah, 314 itu yang tadi karena kemarin mereka mau demo akhirnya saya panggil lagi ke sini untuk bicarakan. Karena ini sudah ada di BKN. Jadi BKN lagi verifikasi. Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama yang ada di KTP, nama yang ada di ijazah itu harus jangan sampai salah nama.
2: Wali Kota Bisai mengungkapkan hasil pendataan dan verifikasi terdapat 314 orang honorer K2 yang telah memenuhi proses verifikasi administrasi lanjutan di Badan Kepegawaian Negara yang mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti penyesuaian nama, keabsahan dokumen, hingga kemungkinan adanya data ganda.
3: Penjelasan waktu Pak Kandrek dengan Pak BKN Pusat, saya ketemu waktu di Jayapura, itu lebih satu bulan yang lalu, mereka pun memberikan ruang, minta untuk Pak Wali Kota kalau bisa ya, anak-anak ini bisa diproses. Yang penting adalah bahwa sesuai dengan aturan. Kemudian mereka paling kurang ijazah SMA. Itu disampaikan oleh kepala BKN Pusat sama saya. Ya inilah yang kita lagi proses untuk 314. Tadi mereka ingin penjelasan, jadi saya jelaskan semua dengan itu. Jadi ada tahapan. Kita nanti K2 dulu tahapan yang sisa dari 2021 400 itu dulu selesai. Kemudian selesai itu baru nanti K3 jilid 2 selesai, baru nanti yang dibilang dengan R3 yang paruh waktu. Sehingga tahapan yang sekarang adalah untuk K2 yang harus diproses. Yang tadi ada 400 itu mereka ada pada posisi 314.
2: Lebih lanjut dikatakan BKN memberikan ruang bagi pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Numbai sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Bahkan persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap dengan memberikan batas waktu kejelasan pada Juni 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Pakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua.
4: Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Fakiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
5: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Waropo.

0: Yapen, Yapen, kemudian saya ke Numfor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah diterjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program yang karena gubernur kan pasti menyelaraskan dengan apa yang ada di presiden. Juga kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah diselaraskan juga dengan program presiden lakukan oleh kabupaten kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misi. Ini kan harus diselaraskan supaya apa? Kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi. Mana yang bagian daripada bagian pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa? Itu sudah suatu keharusan bagi saya.
1: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Fakiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, saat ini sudah pukul 19.36 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Mbak Ida di 53638 yang nanti akan saya buka sesaat lagi. Ditunggu satu kopi jam 22. Ya, pendengar, kita cukupkan sementara waktu lagu-lagu yang sudah dipersembahkan dari kebersamaan kita di malam ini. Dan selepas seluruh paket acara kami, kami akan tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan, Yesus telah menyelamatkan manusia dari ibu Anna.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 19:44 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini senandung religi Kristen yang sudah melengkapi kita dalam renungan pagi agama, renungan malam agama Kristen.

dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda sampai saat ini. Sampai sudah pukul 19 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, kalau kita membuka ya media sosial YouTube beberapa hari terakhir ini, postingan-postingan media sosial di Papua ya, menceritakan terkait dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur

Dan saudara disambut oleh tradisi dari paguyuban Sunda Papua, paguyuban Pasundan Papua dan Jogja, langsung disambut oleh Wali Kota Jayapura, kemudian Sekda Kota Jayapura, ya, dan juga diterima oleh masyarakat Kota Jayapura, Papua. Baik, dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih bisa terus menyapa Anda. Untuk Anda yang ingin menikmati suasana malam, pasti tidak akan melewati suasana malam hari ini, tetap stay bersama Pro 1 Pas.

saudara pendengar, selepas tadi ada Koko Ronotomo yang harusnya sih lagunya lagu-lagu berirama pop, tapi tadi dinyanyikan dengan reggae musik. Dan selepas yang energik-energik, kita nikmati agak sedikit mendayu-dayu slowly dari miliknya Siti Nurhalisa dengan Nirwana.

Dan pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam menghabiskan hari Minggu dan besok akan masuk pada hari Senin, tetapi hari Senin adalah hari libur dalam peringatan 1 Juni, yaitu hari kesaktian Pancasila.

Saudara pendengar, besok kita memperingati hari lahirnya Pancasila di Indonesia. Dan tanggal merah ini merujuk pada sejarah 1 Juni 1945 ketika Presiden pertama Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan negara yang kemudian dinamai dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Mungkin besok sebagian instansi ada yang melakukan upacara ya untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Walaupun tanggal merah, tetapi datang untuk

Iya, sambil kita menikmati aktivitas malam, mungkin lagi nongkrong di kafe, lagi wisata malam berbalut lampu ya, sekedar untuk menikmati santap malam. Anda bisa menikmati wisata kuliner malam dengan menikmati ikan bakar, ayam bakar, bahkan juga roti, teh kopi ya, biasanya anak-anak muda maunya gitu ya. Kemudian juga nongkrong di kafe dengan santai. Menikmati racikan kopi Papua. Dan kalau hanya ingin di rumah saja, kenapa tidak? Anda bisa menikmati malam refleksi di rumah. Jika ingin bersantai, ubah suasana rumah dengan menonton berbagai film ya. Semuanya bisa kita dapatkan dengan cara kita sendiri.

Iya, saudara pendengar, biasanya malam ini kita lewati dengan menulis caption malam hari yang merupakan hal positif yang bisa dilakukan dengan cara mencurahkan segala kelelahan yang sudah dilewati seharian. Statusnya, captionnya yang Anda boleh tulis, tetapi kadang bingung nih mau nulis apa ya. Nah, caption di malam hari bisa dibaca oleh follower di media sosial kita, dan kita bisa menganggapnya sebagai ruang berbagi pengalaman, berbagi renungan, tetapi juga berbagi kata-kata motivasi. Nah, kata-kata motivasi seperti apa, Mbak Ida? Memang orang sering bertele-tele untuk menceritakan keadaannya. Jika kalian termasuk tipe orang seperti itu, terdapat caption malam hari yang singkat dan bijak yang bisa kita gunakan di media sosial. Contohnya, Cahaya mempunyai cara sendiri untuk menghibur malam dari sepi. Ceile. Ada rindu yang selalu jatuh di tepi, di terik sepi yang lupa berteduh. Wow. Mungkin Anda bisa tulis juga yang terbiasa tanpa hadirnya malam ini, atau sudah terbiasa tanpa hadirnya malam ini. Contohnya apa? Oh, mungkin dia bujangan ya. Sudah terbiasa tanpa hadirnya malam ini. Nah, kemudian Anda bisa menulis caption, bukan malam yang membawa sunyi, tetapi hati yang sudah terlanjur sepi. Wah, ini kalau kita bikin status seperti ini, orang bilang ini kita lagi galau-galau, gak jelas gitu ya. Mungkin ditinggal pacar, mungkin ada masalah keluarga, akhirnya tulis-tulis seperti ini. Gak pas ya. Iya, kalau Anda tidak punya masalah, jangan dong tulis-tulis. Nanti orang langsung berpikir, oh, Mbak Ida punya masalah kayaknya nih ya. Dia curhat di media sosial kan, jadinya gak enak ya. Nah, kemudian kita boleh tulis segelap-gelapnya malam. Malam terkadang menghasilkan bintang yang bercahaya. Wow, dalam banget itu ya. Ada pula kita bisa menulis malam yang sunyi seperti biasa menghadirkan kamu diam-diam dalam kepala. Artinya apa? Ya, karena malam sunyi, sepi, tanpa kehadiran siapapun, menghadirkan kamu diam-diam di dalam kepala. Artinya kepala kita ini mikir nih, dianya ngapain, dianya bikin apa, atau apalah gitu ya. Jadi menghadirkan kamu diam-diam di dalam kepala. Kalau mau lihat caption-caption yang lain, boleh Anda bisa coba ketik atau Google ya di 88 caption malam yang cocok ditulis, singkat dan bijak, cocok jadi bahan renungan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ada sekitar 9 menit lagi sebelum saya bergabung atau kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: One, two, three.
1: When the night has come.
2: Ya, sudah tidak terasa pendengar, kita sudah berada pada pukul 21. Dan kita simak kuarta berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
4: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under enforcing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
6: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
7: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi candi Sejiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
7: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
8: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
7: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
9: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
10: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
9: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
10: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
11: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
10: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
12: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
13: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
12: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
13: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
14: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
13: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
15: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
16: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
15: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDLP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
17: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
16: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Memasangkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasi Ali asal Jakarta, JKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas Under 19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF, dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar, termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan, sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik, dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komen?
2: Kenapa juga sih? Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch.

0: Tuhan Berkey menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Buset, bisa kau serang pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat menjadi runner up sebanyak 3 kali,
0: yaitu
1: yakni tahun 1974, 78 dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan tema pilihan dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan sesaat lagi melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Dengar, dalam hitungan pekan, perhatian dunia akan tertuju pada gelaran Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah,

Saudara pendengar, selepas warta berita dari Dirgantara selaku pembaca berita, kini kita sudah berada pada pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di Pro 1 dan kita kembali akan menikmati cerita-cerita pendek lewat mini drama, dan kali ini mini drama kami hadirkan dari RRI Merauke. Judulnya Hak yang Terakses. Pro 1
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pagi hari, di sebuah gedung pelayanan publik, tempat yang seharusnya menjadi ruang bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya secara setara.
1: Dion, apakah pintu masuknya sudah dekat?
2: Sudah, Nis, tapi jalur pemandunya terputus.
1: Terputus?
2: Iya, Nis, ada pot tanaman tepat di tengah jalur.
1: Baik, Dion, tolong arahkan saya ya, kita tetap masuk.
0: Di dalam gedung, aktivitas berjalan seperti biasa. Namun, tidak semua pengunjung memiliki kemudahan yang sama.
3: Nomor antrian 1, di loket 1.
4: Selamat pagi, ada keperluan apa ya?
1: Selamat pagi, Pak. Saya hendak mengurus pembaruan data kependudukan.
4: Oh, baik. Silakan mengisi formulir di loket sebelah.
1: Mohon maaf, Pak. Saya tidak dapat membaca formulir cetak. Apakah tersedia versi digital atau pendamping layanan?
4: Selama ini, formulir kami memang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
2: Apakah ada prosedur bantuan bagi penyandang disabilitas, Pak?
4: Kami melayani semua warga dengan cara yang sama.
1: Dengan hormat, Pak, perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan akses yang setara.
0: Di taman kota yang bersebelahan dengan gedung pelayanan, dua sahabat lain bergabung dalam percakapan.
2: Perkenalkan, ini Surya. Ia juga sedang mengurus dokumen.
5: Namun, saya terhenti di pintu masuk. Soalnya, tidak tersedia jalur landai.
1: Taman ini terlihat ramah, tetapi belum sepenuhnya aksesibel.
5: Iya, benar. Akses bukan sekedar desain indah, tetapi fungsional bagi semua.
0: Mereka kembali membawa bukan hanya keluhan, tetapi juga kesadaran.
4: Tadi, saya mendengarkan pembicaraan kalian di luar.
5: Kami tidak bermaksud menyalahkan, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan pengalaman kami secara langsung.
1: Undang-undang telah menjamin hak kami atas layanan publik yang aksesibel.
4: Terus terang, kami belum sepenuhnya memahami implementasinya. Selama ini, kami menganggap aksesibilitas sebagai fasilitas tambahan.
5: Padahal bagi kami, itu adalah kebutuhan utama, Pak.
2: Benar, tanpa akses hanya menjadi tulisan di atas kertas.
1: Kami tidak meminta keistimewaan, kami meminta kemandirian, Pak.
6: Pelanggan yang terhormat, selamat datang di bis Trans Jakarta Koridor 8 dengan rute Lebak Bulus Harmoni.
0: Sore hari, perjalanan berlanjut ke halte transportasi umum
6: yang dikhususkan bagi pelanggan lansia.
5: Halte ini ketinggian, menyulitkan kami pengguna kursi roda.
1: Saya juga tidak mendengar informasi audio pemberhentian.
4: Ternyata aksesibilitas memang menyentuh banyak aspek ya.
0: Kesadaran tumbuh bukan dari teori, melainkan dari perjumpaan.
4: Saya berterima kasih atas kejujuran Anda semua. Saya akan menyampaikan ini kepada pimpinan.
5: Iya, Pak, perubahan tidak harus besar, yang penting dimulai
1: dan melibatkan kami dalam prosesnya.
0: Di ruang publik, setiap warga memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk bergerak, mengakses, dan dilayani.
1: Akses adalah bentuk penghormatan.
5: Dan juga pelayanan adalah wujud keadilan.
2: Dan inklusivitas adalah tanggung jawab bersama.
4: Karena negara hadir
7: untuk semua.

Saudara pendengar, setelah mini drama, kita kembali akan menikmati program acara malam kita, yaitu Ruang Rindu. Bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Lagu-lagu yang sudah disiapkan, Kasih Sayang Yang Hilang dari Rati Purwasi, kemudian Bunga Mawar dari Kus Plus, Dua Sejoli dari Titi Puspa, Kau Tercipta Bukan Untukku, Sayangi Aku dari Dwiki Darmawan, Cintaku Setinggi Gunung Merbabu dari Ria Resti Fauzi, Tak Ingin Sendiri Dian Piscesa, Republik Dengan Aku Takut, dan Belenggu Rindu dari Iis Sugianti. Silakan pendengar di ujung telepon di 536386.

0: Oke, saudara pendengar, selamat malam dan langsung bergabung bersama kami di line telepon di 536386. Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida. Halo, selamat malam.
1: Malam, Mbak Ida.
0: Iya, malam juga kakakku. Lagunya apa?
1: Aduh, maaf. Iis ada?
0: Iis Sugianti.
1: Ya.
0: Belenggu Rindu. Oke, baik, nanti diputarkan. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di 536386. Yang mau bergabung lagi bersama kami dalam Ruang Rindu, lagu-lagunya juga ada tambahan dari miliknya Lola Drakol, Kapan Kau Kembali Tapi di cover ya. Kemudian juga ada Polo Pakita. Ada pula apa lagi ya? Ya, nanti kita coba carikan kembali. Kemarin ada, iya tadi ada yang request ya. Ini ada senior kita di RRI, katanya Mbak Dea rindu lagunya Helen Sparinga. Mungkin Bung Cecep masih monitor. Nanti Mbak Dea masukkan dalam pilihan lagu karena memang jarang diputarkan gitu ya. 536386 kembali, saya tunggu di 536386. Sayang sekali terputus. Silakan pendengar boleh bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu.

0: Iya, silakan di 5363886 yang mau gabung. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Yohan Hamadi.
0: Di Hamadi? Siapa?
1: Yohan di Hamadi.
0: Yohan di Hamadi?
1: Iya.
0: Oh, oke. Lagunya apa, Kakak Yohan?
1: Apakah ada di list atau kita...
0: Ada di list, tinggal dipilih saja. Lagunya Rati Purwasi ada, Kus Plus ada, Obi Mesak, Titik Puspa, kemudian ada pula Dian Piscesa. Yang mana?
1: Obi Mesak.
0: Obi Mesak?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti kita putarkan, Kakak Yohan. Terima kasih kembali.
1: Iya, selamat bertugas.
0: Sudah bergabung bersama kita dari Hamadi. Ini Helen Sparinga, ada pilihannya Birunya Cintaku 1985, kemudian Cinta Antara Cinta dan Kenyataan, dia dengan Obi Mesak dengan Melodi Memori, dan Antara Hitam dan Putih. Silakan, ini adalah permintaan dari Bung Cecep yang kami masukkan dalam daftar list dan bisa Anda request. Besok-besok kalau mau request lagu untuk diputarkan boleh, tinggal dikirimkan saja, nanti kami akan siapkan untuk dimasukkan dalam daftar list lagu. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam juga, Kak Ayus.
2: Dari Kus Plus.
0: Dari Kus Plus. Bunga, iya. Bunga Mawar.
2: Benar sekali.
0: Oke, baik.
2: Iya. Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Sudah bergabung bersama kita. Iya, saudara pendengar, tiga lagu sudah terlist ya, sudah direquest. Jadi Anda yang mau bergabung nanti, silakan menunggu selepas tiga lagu berikut ini. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi memori dan lagu.

Kembali saudara pendengar di 536386 pilihan lagu kita dalam ruang rindu, ruang berbagi memori dan lagu. Silakan pendengar di 536386 kami pilihkan lagu-lagu yang sudah terlist ya. Tadi sudah terputarkan 3, kini masih ada Rati Purwasi, Titi Puspa, kemudian Ria Resti, Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa, Kau Tercipta Untukku Betaria, kemudian ada Helm Sparingga dengan Antara Hitam dan Putih bisa, Melodi Memori bisa, kemudian Antara Cinta dan Kenyataan dan Birunya Cintaku. Itu pilihannya ya. Silakan di 536386 buat yang mau masuk jalur

0: Selain Helen Sparingga juga ada tambahan pilihan lagu dari miliknya Bob Tutu Poli dengan beberapa lagu pilihan ya. Silakan di 536386. Halo, selamat malam. Halo.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Ada tambahan dari Bung Tera Igeger.
0: Oh, ada tambahan dari Bung Tera.
1: Bob Tutu Poli lagunya apa tuh?
0: Bob Tutu Poli terserah, mau kerinduan bisa, mau Adinda bisa, atau mau apa ya, bukan aku menolakmu juga bisa. Pokoknya pilihan dari Bob Tutu Poli lah.
1: Kerinduan.
0: Simponi yang indah, terus kerinduan juga ada.
1: Kerinduan.
0: Nostalgia.
1: Bukan
0: bisa.
1: Bukan aku menolakmu.
0: Bukan. Oh boleh, kalau mau itu yang dipilih nanti saya putarkan.
1: Kerinduan. Ya, bukan yang itu tadi, yang ketiga.
0: Bukan aku menolakmu.
1: Ya, cobalah.
0: Oke, baik, sip, diputarkan.
1: Didengar.
0: Ya.
1: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung.

0: Kemudian ada pilihan lagi untuk penambahan Biarlah Bulan Bicara dari Bruri Marantika. Iya, kita coba tambah-tambahkan karena memang lagu yang sudah tersedia di list Aircast itu sudah sering diputarkan ya. 536386 silakan di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Nun jauh di mato, dekat di hati.
1: Iya.
0: Ya, Bang Nasrun, lagunya apa nih, Bang Nasrun?
1: Putra Jaya ini dari Aceh.
0: Hampir mirip Bang Nasrun, aduh. Putra Jaya, silakan Putra Jaya, lagunya apa?
1: Ada Bruri.
0: Bruri, boleh.
1: Ya, Angin Malam.
0: Oh, pilihannya Angin Malam, boleh saya gantikan. Iya. Yap. Silakan. Nanti ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita. Oke, kalau begitu mungkin penyanyinya saja ya, karena kalau saya list lagunya mungkin tidak cocok di hati. Jadi Anda punya pilihan penyanyi siapa? Kayak tadi misalnya Bob Tutupoli, berarti pilihannya bukan Aku Menolakmu. Nah, Putra Jaya pilihnya Bruri, Angin Malam ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah tersedia tadi, yang sudah Mbak Dea bacakan infokan, itu bisa dipilih kembali. Yang mau pilih Deloitte bisa, ada yang mau pilih Ebit GAD dengan lagunya yang begitu banyak, silakan. Ada juga Ernie Johan.

0: ada Frankie and Jane, kemudian ada Favorite Group. Pokoknya lagu-lagu lawas lah ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Dea, dari Netar.
0: Dari Netar, Bung Wali ya. Oke, Bapak ya, Wali.
1: Hormat diberi,
0: terima kasih
1: ya. Tadi ya, sebelum saya pilih lagu dari Deloitte ini, saya mau bilang punya M di sini yang kemarin saya bilang itu.
0: Sudah 9,
1: bisa 93,30 itu. Nanti 2-3 hari baru muncul lagi. Pakai satu itu saja, tolong.
0: Padahal
1: tolong dibunyikan terus.
0: Iya, padahal sudah diinformasikan itu ke teknik ya. Mungkin masih ada kendala ya.
1: Ya, 93,30.
0: Oh iya, siap. Nah,
1: saya dari Deloitte saja.
0: Deloitte apa judulnya?
1: Belum lihat judulnya situ jadi.
0: Judulnya apa? Mengapa harus jumpa, atau cinta hampa, atau apa salahku? Ada
1: apa salahku dan dosaku. Apa salahku karena 93 sampai 93,30 sudah boleh. Kenapa harus ada salah apa?
0: Kita yang bikin salah ya. Yo, harus minta maaf. Oke,
1: terima kasih Mbak Dea, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Buat Bapak Wali di Netar ya, sudah bergabung bersama kita jauh-jauh dari sana. Dan pendengar, kita kembali menikmati 3 lagu sekaligus pilihan dari Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: Semoga terhibur menemani suasana malam untuk ketiga lagu yang sudah hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Silakan pendengar di ujung telepon di 536386, kita masih berbagi ruang rindu dan kenangan pastinya ya. Di 536386. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Kak Gusti.
1: Ya, betul.
0: Lagunya apa Kak Gusti?
1: Ada lagu dia dari, bukan lagu dari
0: siapa?
1: Tony Parera juga apa?
0: Tony Parera? Yang judul?
1: Sahabatku.
0: Oh. Bagaimana?
1: Sahabatku.
0: Mau diput? Bagaimana? Mau diputarkan itu?
1: Iya.
0: Okay. Ya, nanti Mbak Dea putarkan ya. Iya, nanti saya putarkan, ditunggu saja.
1: Kalau yang ada yang sudah Tony Parera, lagu apa aja putar aja
0: sudah. Tony Parera. Oke, baik. Sip.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Ada Aku Tak Rela juga ada Sahabatku juga ada. Yang mana? Aku Tak Rela boleh, yang Sahabatku juga boleh ya. 536386, silakan yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon. Iya, ada juga nih lagu-lagunya dari miliknya Vicky Salamor juga bagus-bagus, Victor Hutabarat ya, terserah. Sesuai dengan lagu atau penyanyinya nanti pilihan judulnya terserah dari Anda.
2: Halo,
0: selamat malam.
2: Selamat malam, Kakak Santi.
0: Malam juga, Kak Cikuria. Iya. Terima kasih, Cik.
2: Masih ingat dengan Ria, Kakak?
0: Ya, masih lah. Suaranya kan enggak berubah.
2: Masih ingat dengan nama Cikuria begitu.
0: Cikuria, iya.
2: Dia sehat ya?
0: Sehat, puji Tuhan.
2: Kabar yang sehat, hati gembira adalah obat, begitu kan? Hati yang gembira. Ada kangen lagi dari awal masuk kalau bisa ada nyambung jatuh gitu. Ini habis bisa.
0: Oke.
2: Iya.
0: Lagunya apa?
2: Mereka Sofi, kakak Willy, harus berjuang ya.
0: Berjuang ya.
2: Sudah lama tak bersuo.
0: Oh, sudah lama tak bersuo. Itu lagi.
2: Dari bersuo di tak mau tepat di dari tanggal 1, di tanggal 31 masuk awal. Gitu ya, Kak.
0: Besok udah tanggal baru.
2: Pancasila nanti ya.
0: Betul.
2: Kemudian ada dialog di dari Jayapura. Senang kan kalau ada dialog bisa bergabung.
0: Ya, lagunya apa?
2: Ya. Lagu ini loh. Lagu Rita Effendy.
0: Rita.
2: Walaupun sekarang dia jagunya Januari Kota Deli, tapi ini masih bulan Juni, masuk ke awal Juni, tapi dengan itu lagu aja.
0: Apa judulnya apa Rita Effendy-nya?
2: Januari di Kota Diri.
0: Oh, Januari di Kota Diri. Oke deh, nanti diputerin.
2: Rita Effendy ya.
0: Baik. Nanti diputarkan Cik Guria.
2: Ya, semua guru angkatan RRI Jayapura, salam sehat semuanya buat kalian. Bye.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di Jeng Telepon Januari di Kota Dili itu ya. Yap, satu lagi yang mau bergabung bersama kita masih di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ya, sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Berdia.
0: Malam juga, Kakak Ave.
3: Selamat bertugas.
0: Iya, di sana lagi santai, sudah mau tidur.
3: Betul sekali, Mbak Dea. Suaranya saya jadi.
0: Itu lagi.
3: Kebetulan Korea masuk jadi.
0: Oh, jadi Kakak juga tidak mau kalah ya?
3: Ah,
0: gitu.
3: Bukan gitu.
0: Enggak.
3: Tapi ya.
0: Ya kalau kenapa bukan begitu ya, harus begitu Kakak.
3: Sudah ya.
0: Oke, baik. Lagunya
3: Simfoni Rindu dulu.
0: Simfoni Rindu?
3: Tio Ambisi.
0: Oke, baik. Sip, diputarkan.
3: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih hormat diberi juga buat Kakak Alfi yang sudah bergabung bersama kita di Jung Telepon di 5 0811-3636-3686. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita nikmati. Ini kebetulan lagunya udah lama gak diputerin, jadi Mbak Dea mungkin boleh deh kasih untuk malam hari ini Tony Parera dari miliknya dengan judulnya Sahabatku, kemudian Januari di Kota Dili, dan tentunya lagu yang di request dari Bung Ave siap menghibur semua. Kita tunggu saja.

Saudara pendengar, masih dengan jazz musik yang terus menemani kebersamaan kita, lagu-lagu mancanegara yang masih menghangatkan suasana istirahat Anda. Dust in the Wind dengan persembahan dari Kansas, kemudian ada Scorpion dengan Always Somewhere, ada pula nanti Nazareth dengan Love Heart, kemudian Paul Anka dengan Diana.

terakhir kami persembahkan untuk Anda sebelum kami akhiri semua kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Baik, saudara pendengar, terima kasih untuk kebersamaan kita. Cek and recheck kembali kondisi rumah Anda. Periksa kembali keamanan rumah Anda. Dan matikan semua lampu-lampu instalasi listrik yang sekiranya tidak terpakai, bahkan juga kompor dan lain sebagainya, agar Anda bisa nyaman tidur sampai esok pagi.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini, mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami pendengar. Untuk edisi penyiaran hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir menyapa ruang dengar Anda, saudara pendengar, melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3, dan FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Menyapa Anda juga kembali melalui AM 1053 kHz. Menyapa Anda pula yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami pendengar di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Bahagia sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di suasana pagi hari ini di depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Sejahtera Pagi, hingga depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Sejahtera Siang, terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami yang bertugas pagi hari ini, saya Rahma, dan standby ada rekan teknik Bung Carolus Latuhiru. Siap kembali menghadirkan rangkaian program-program siaran kami. Siap kembali juga menghadirkan beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan senantiasa menghibur serta menyemangati segala aktivitas Anda kembali untuk hari ini. Kami menjumpai Anda kembali di suasana pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang sudah bangun pagi hari ini. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Semalam kita bisa tidur dengan nyenyak. Kini pagi hari kita bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun. Semuanya tentu ya, karena kasih dan kuasa Tuhan yang Maha Esa. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Besar harapan kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sudah bangun pagi hari ini dan siap memulai kembali segala aktivitas Anda pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Kami siap menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami di depart yang pertama hingga depart yang kedua, untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi hingga rangkaian Lintas Jayapura Siang. Mengawali jumpa kami dengan Anda, saudara pendengar, dalam nuansa religi, bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan, yang kami rangkaikan dengan persembahan Kidung-Kidung Pujian, sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi aktual nanti akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur pendengar, hingga pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan selepas itu kami akan hadir dengan update informasi terkini dalam gelaran program acara News Magazine. Jika biasanya kami hadirkan update informasi arus lalu lintas dalam siaran patroli udara, kemungkinan ya untuk hari ini karena hari libur tanggal 1 Juni 2026 kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Maka untuk kebersamaan kita pagi hari nanti, saudara pendengar, sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, jika nanti tidak berlangsung siaran patroli udara, maka akan kami gantikan dengan menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda dalam gelaran program acara News Magazine. Sampai kita jelang bersama nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur,
Kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kami turut memperbarui informasi untuk Anda. Dan nanti akan kembali kami relay pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Jika biasanya setiap hari Senin juga kami hadirkan gelaran program acara HAL RRI, karena berhubung hari ini libur, maka pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur nanti kami akan kembali merilai warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Pada pukul 7:30 waktu Indonesia Timur pendengar, kami akan hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Kami rangkaikan dengan beberapa informasi dalam ruang pengumuman, dan beberapa update informasi kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bersumber tentu nanti dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id, dan akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita sampai nanti tugas kami selesai hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah rangkaian program-program siaran kami, Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang siap kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda sampai siang hari nanti. Untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, awal bulan, awal pekan, minggu kerja Anda yang baru, tetapi hari ini hari libur ya. Kita peringati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Dan tentunya saudara pendengar, bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, sebelum nanti Anda memulai segala rutinitas Anda, kami akan warnai suasana pagi hari Anda dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan. Mengawalinya, kami sudah siapkan satu persembahan Kidung Pujian ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami, pendengar setia kami, Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dimanapun Anda berada, yang kami pancar luaskan langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan Kidung Pujian sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mengantarkan kita kini di studio kami, waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk edisi hari ini, edisi penyiaran hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan akan disampaikan bersama Pendeta Medi Marce Lobang MTH dengan tema Jemaat Dipenuhi Kuasa Roh Kudus, dengan pembacaan firman ayat kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Seluruh pendengar setia kami, terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kini kami antarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk edisi pagi hari ini. Dari studio kami, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan memberkati.

Shalom, selamat bertemu kepada para pendengar RRI Jayapura. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di hari indah yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami melakukan banyak aktivitas kami di hari ini, kami rindu penguatan Tuhan melalui firman Tuhan bagi kami. Tuntunlah kami, arahkanlah hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang dipercayakan untuk memperkatakan firman. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama kita akan belajar firman hari ini, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Mari bersama-sama kita membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan ayat 41 kita mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semua kita adalah orang yang berbahagia karena sudah mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan siap untuk menjadi pelaku firman. Para pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, mari sama-sama kita belajar di bawah tema jemaat yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Saya ulang, tema kita hari ini jemaat yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Saya Ibu Pendeta Medi Marcel Lobang MTH akan membawa kita dalam perenungan singkat di hari ini. Para pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Momentum pencurahan Roh Kudus menandai lahirnya gereja di dunia. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem sekitar tahun 30 Masehi, tepatnya 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan hari itu dan sampai hari ini disebutkan sebagai Hari Raya Pentakosta. Sedikit sejarah yang dicatat Alkitab, bahwa sebelum naik ke sorga, Yesus memerintahkan para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, hari ke-50, terjadi peristiwa supernatural yang disaksikan oleh orang Yahudi dari berbagai penjuru kekaisaran Roma yang sedang ke Yerusalem untuk menghadiri ibadah Pentakosta Yahudi. Fenomena besar terjadi di hari Pentakosta tersebut yang berbeda dari hari Pentakosta Yahudi yang biasa mereka rayakan. Ada bunyi angin, yaitu suara keras seperti tiupan angin kencang yang memenuhi rumah. Ada tampak lidah-lidah api, sehingga di atas kepala setiap murid terdengar juga bahasa roh. Para murid berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari, tapi dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang hadir di sana. Waktu itu timbul kepanikan di Yerusalem. Bahkan ada tuduhan bahwa para murid sedang mabuk oleh anggur. Di saat penting itulah, Rasul Petrus tampil menyampaikan khotbah yang penuh semangat dan keberanian. Isi khotbah Petrus adalah penjelasan nubuat tentang fenomena tersebut sebagai pemenuhan nubuat dari Nabi Yoel tentang akhir zaman. Petrus juga menjelaskan sejarah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, serta menyatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Tuhan dan Kristus atau Mesias. Hal besar terjadi di Yerusalem. Khotbah yang penuh urapan Roh Kudus itu menusuk hati para pendengar.
Mereka mengalami penyesalan mendalam dan mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan. Petrus dalam khotbah itu menyerukan pertobatan dan baptisan demi untuk pengampunan dosa. Dan Alkitab mencatat hari itu sekitar 3.000 orang memberi diri mereka dibaptis. Peristiwa baptisan massal ini secara resmi menandai berdirinya institusi jemaat atau gereja mula-mula. Setelah baptisan massal, jemaat baru ini tidak dibiarkan begitu saja. Mereka langsung dikonsolidasikan ke dalam gaya hidup komunitas yang organik melalui 4 pilar: pengajaran rasul, persekutuan atau koinonia, perjamuan kudus, dan doa. Komunitas baru ini radikal karena mereka rela untuk menjual harta demi membantu sesama yang kekurangan. Cara hidup jemaat yang pertama berdasarkan Kisah Rasul 2:41-47 yang sudah kita baca tadi adalah teladan gereja mula-mula yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Teladan hidup inilah yang akan menjadi pokok pengajaran firman di hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ayat 42 itu berbicara tentang bertekun dalam pengajaran dan doa. Saya ulang baca, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Para pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus cintai, jemaat mula-mula memiliki kompas rohani yang jelas. Mereka tidak hanya berkumpul, tetapi mereka juga haus akan kebenaran firman Tuhan melalui pengajaran para rasul. Setiap kali mereka bersekutu, mereka harus mendengar firman dengan baik dan bukan sekedar hadir dalam komunitas gereja. Itu sebabnya ada kalimat tekun. Ini menjadi penekanan dalam mereka belajar firman Tuhan dan dalam doa. Hal ini mengajarkan kepada kita gereja di masa kini, kita sebagai tubuh Kristus, bahwa ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi adalah sebuah kerinduan untuk terus belajar kebenaran dan membangun keintiman dengan Tuhan. Ibadah bukan hanya kewajiban, sebab kita orang Kristen, tetapi ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, dan itu momen yang tepat untuk diajar Tuhan melalui firman-Nya. Kita melihat kebenaran kedua dari cara hidup jemaat mula-mula yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, ada persekutuan yang erat dan saling melayani. Saya bacakan ayat 44 dan ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Para pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang yang telah percaya pada masa itu mereka hidup bersatu. Bahkan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menjual harta miliknya dan membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya, yang kuat menopang yang lemah. Tidak ada pengkotakan jemaat karena strata sosial. Tidak ada yang menutup mata terhadap penderitaan sesama. Semua ingin membagi dan merasakan kasih Tuhan yang sama. Bagi gereja hari ini, gereja juga dipanggil untuk mempraktekkan kasih secara nyata. Kepekaan terhadap kebutuhan saudara seiman, baik secara rohani maupun materi, adalah bukti nyata dari iman yang hidup. Kasih itu bukan teori, kasih itu adalah praktek. Kita akan belajar poin ketiga, jemaat mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ayat yang ke-46, saya baca untuk kita. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Yang ketiga kita belajar, mereka memecahkan roti dan bersuka cita. Bagian ini memberitahukan kepada kita bahwa dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus. Kita membaca bahwa dalam kehidupan jemaat mula-mula selalu ada sukacita besar dalam kebersamaan mereka.
Perjamuan dan makan bersama adalah sarana untuk membangun keakraban, kerendahan hati, dan saling menguatkan dalam kasih Kristus. Jemaat masa kini pun menjadi pembelajaran untuk kita harus belajar bahwa tubuh Kristus itu satu dan tidak terpecah. Tubuh Kristus harus mengupayakan kesatuan dalam kebersamaan melalui beberapa cara yang baik seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mari kita saling merendahkan hati, saling menghargai, kita berjuang untuk membangun keakraban sehingga tidak ada seorang pun dalam keluarga jemaat Allah yang terasing dan merasa sendiri. Para pendengar radio RRI Jayapura, kebenaran terakhir menjadi poin bagi kita, ayatnya yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Poin ke-4, menjadi berkat bagi sesama. Mereka selalu memuji Allah dan disukai oleh semua orang. Tiap-tiap hari firman Tuhan berkata, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Cara hidup yang tulus, cara hidup yang penuh kasih dan memuliakan Tuhan itu akan memancar keluar, memancarkan karakter Kristus. Ketika jemaat hidup dalam kesatuan, dunia akan melihat dan tertarik untuk mengenal Juru Selamat. Itulah kesaksian yang paling besar untuk menarik banyak jiwa kepada Tuhan. Kesimpulan untuk kita dari perenungan di hari ini, gereja mula-mula bukanlah sekedar sebuah organisasi, melainkan keluarga Allah yang hidup. Mari kita merefleksikan cara hidup jemaat pertama ini dalam kehidupan bergereja masa kini, agar persekutuan kita menjadi berkat dan membawa banyak jiwa kepada Kristus untuk diselamatkan. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita. Kiranya sebagai tubuh Kristus kita ambil andil untuk melakukan cara hidup jemaat mula-mula dalam komunitas gereja Tuhan di mana saya dan saudara ada di sana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami boleh belajar tentang kehidupan jemaat mula-mula, jemaat yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mereka bukan hanya sebuah organisasi secara formal, tetapi dalam gereja ini terjadi kehidupan yang hidup sebagai jemaat Tuhan. Kami rindu belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, agar melalui hidup yang penuh dengan Roh Kudus ini, melalui praktek hidup yang sudah kami dengar, kiranya itu menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitar kami, dan mereka pun rindu untuk bergabung dalam komunitas gereja Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk semua pendengar RRI Jayapura. Apapun yang menjadi pergumulan kami di hari ini, kami percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, penolong yang lain sudah ada untuk kami. Kami akan kuat, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak perlu takut karena Tuhan adalah jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati segenap aktivitas kami semua hari ini. Kiranya kami menjadi berkat, kami menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terpuji akan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, saya Pendeta Medi Marcel Lobang mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian. Sebelumnya juga mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda di suasana pagi hari ini, sudah kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan yang telah disampaikan bersama Pendeta Medi Marce Lobang MTH dengan tema Jemaat Dipenuhi Kuasa Roh Kudus. Dan mengantarkan kita pendengar, kini sudah pukul 5 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan beragam informasi aktual pendengar dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, dan Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pendengar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda...

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, di antaranya Satgas Operasi Damai Kartens ringkus anggota KKB Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat aksi teror bersenjata. Pemprov Papua perluas akses buku untuk tingkatkan literasi masyarakat. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
3: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
2: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens, dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua terus memperluas akses bahan bacaan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan bantuan buku disalurkan ke perpustakaan kampung, taman bacaan masyarakat, dan rumah baca termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di Kampung Ambai, bantuan yang diberikan berupa 40 judul buku dari berbagai bidang seperti pengetahuan umum, agama, hukum, dan pertanian. Pemerintah berharap ketersediaan bahan bacaan dapat meningkatkan minat baca, memperkuat kualitas pendidikan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan di kampung-kampung. Polda Papua akan menggelar operasi Sikat Kartens 2026 selama 45 hari mulai 1 Juni hingga 15 Juli mendatang. Operasi ini menyasar kejahatan 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin mengatakan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 1076 kasus kejahatan 3C di wilayah hukum Polda Papua. Karena itu personil diminta meningkatkan pengungkapan kasus termasuk membongkar jaringan pelaku dan penadah guna menekan angka kriminalitas serta memberi rasa aman kepada masyarakat. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti laporan mendalam dengan topik pangan, tanah adat, dan perdebatan di Papua. Selengkapnya bersama Rizky Kurniawan.
4: Diskusi tentang proyek strategis nasional atau PSN sedang berlangsung di Aula Lukmen, kantor Gubernur Papua. Siang itu, para peserta mendengarkan pemaparan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Namun, suasana mendadak berubah.
5: Oke.
4: Empat mahasiswa masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa poster bertuliskan Tanah Adat Bukan Tanah Kosong dan PSN Merampas Hak Masyarakat Adat Papua. Aksi itu hanya berlangsung beberapa menit, tetapi pesan yang mereka bawa membuka kembali perdebatan yang selama ini mengiringi pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua.
6: Tapi kami melihat bahwa beberapa proyek strategis nasional yang di tanah Papua sama sekali tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Makanya kami mahasiswa Papua dan aktivis lingkungan menyerobot masuk dan ingin menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan daerah, khususnya di Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur Apollo Savanpo, bahwa proyek strategis nasional adalah proyek sengsara rakyat.
4: Bagi mahasiswa dan sejumlah aktivis lingkungan, pembangunan yang masuk ke Papua masih menyisakan banyak pertanyaan. Mereka menilai hak masyarakat adat belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses pembangunan.
6: Hari ini masyarakat adat diintimidasi dan juga perampasan tanah adat yang masih aktif di tanah Papua dari Sorong sampai Merauke.
4: Pandangan itu muncul di tengah pengembangan berbagai proyek strategis nasional di Papua. Salah satunya program swasembada pangan yang berpusat di wilayah selatan Papua. Program yang diproyeksikan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional itu terus menuai perdebatan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Papua Selatan melihat pembangunan sektor pangan sebagai peluang. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan daerahnya bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Menurut dia, sektor-sektor tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang.
7: Kami di Papua Selatan ini punya potensi untuk bisa bangun daerah itu hanya 4 saja. Yang pertama itu kita hanya ada potensi pertanian, kedua perkebunan, ketiga peternakan, ketiga perikanan. Kita tidak punya sumber daya lain yang bisa kita kelola untuk memenuhi kebutuhan kami pada saat ini maupun kebutuhan anak dan cucu kami di masa yang akan datang. Kalau keempat sektor ini kita tutup, berarti kita minta makan dan minum dari tetangga.
4: Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan tetap perlu berjalan. Apollo mengatakan sejumlah investasi telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
7: Dan sekarang itu, mereka sudah menyerap 3.500 tenaga kerja. Itu yang unskilled, yang tidak sekolah, yang tidak lulus SD, yang tidak ada ijazahnya. Mereka bisa dapat gaji 5 juta per bulan. hanya bersihkan-bersihkan daun tebu yang kering saja. Anak-anak yang sarjana itu dia udah lebih tinggi karena berdasarkan kompetensi.
4: Namun ia juga mengakui tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama. Sebagian menerima, sebagian lainnya menolak.
7: Secara de facto, secara faktual benar ada yang menolak. Tapi ada juga yang menerima. Jadi kita duduk sama-sama. Kalau ada adik dengan kakak bertengkar, bapak harus berdiri di tengah bilang, kau tidak boleh begitu, ini kau punya kakak, kau harus hormat sama dia. Kau juga tidak boleh begitu, ini kau punya adik, kau harus jaga dia. Mari kamu dua pegang tangan. Bapak harus berdiri di tengah. Kasih duduk dua-dua, bicara sama-sama dulu. Oleh karena itu, benar ini ada masalah. Tapi masalah ini harus kita bijaki dengan arif.
4: Perbedaan pandangan itu juga menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dalam pemaparannya, Komnas HAM menyebut konflik tanah dan hutan meningkat di sejumlah wilayah adat Papua seiring pelaksanaan proyek swasembada pangan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Komnas HAM juga mencatat benturan ruang di sejumlah kampung di Papua Selatan, antara lain Soa, Blandin Kakayo, Onggari, Domande, dan Wanam. Menurut Komnas HAM, perlindungan hak masyarakat adat perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Antropolog Universitas Cendrawasih Abner Kray melihat persoalan ini tidak sesederhana memilih setuju atau menolak. Menurutnya pembangunan menghadirkan manfaat yang nyata. Akses transportasi terbuka, aktivitas ekonomi tumbuh, lapangan kerja tersedia. Namun di saat yang sama, ada kekhawatiran mengenai hak masyarakat adat dan lingkungan yang juga perlu didengar.
5: Di sini negara berargumen, dan ini argumen yang sah, bahwa proyek-proyek ini menopang ketahanan pangan dan energi, kemudian membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan layanan publik ke wilayah yang lama terabaikan. Namun, pada sisi yang lain, pemantauan Nusantara Atlas ini mencatat kehilangan hutan primer Papua itu meningkat dari 20.500 hektar pada tahun 2023 menjadi 25.300 hektar pada 2024. Dengan PSN Merauke menyumbang hampir seperempatnya.
4: Karena itu menurut Abner, perdebatan mengenai PSN tidak seharusnya berhenti pada dua kubu yang saling berhadapan.
5: Kedua narasi ini sama-sama benar pada tempatnya. Jadi negara merujuk pada 70% pekerja lokal sebagai bukti keberhasilan keberpihakan, masyarakat adat merujuk pada eksavator yang masuk tanpa permisi sebagai bukti perampasan. Mungkinkah kita berhenti untuk memperlakukan keduanya sebagai pilihan ya atau tidak, dan mulai mempertemukan dalam satu kerangka yang lebih jujur?
4: Menjelang sore, diskusi kembali berjalan. Mahasiswa yang sempat membentangkan poster telah meninggalkan ruangan. Namun isu yang mereka bawa tetap tinggal di dalam forum. Di satu meja, pembangunan dibicarakan sebagai jalan menuju ketahanan pangan dan lapangan kerja. Di meja lain, tanah adat, hutan, dan hak masyarakat menjadi perhatian yang terus disuarakan. Perdebatan itu belum selesai dan mungkin masih akan terus terdengar di Papua. Sekian.
0: Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meresmikan Gereja Sidang Jemaat Kristus di Kota Jayapura hari Jumat. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol resmi digunakannya rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Abisai Rolo mengapresiasi kerja keras jemaat dalam membangun gereja sebagai wujud iman dan pengabdian kepada Tuhan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan keharmonisan di Kota Jayapura serta bersama-sama mendukung pembangunan di berbagai bidang. Menurutnya, gereja memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan iman dan penguatan kebersamaan umat. Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua menerima remisi khusus Hari Raya Waisak tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Herman Mulawarman, mengatakan kedua narapidana tersebut berasal dari Lapas Narkotika kelas 2A Jayapura dan Lapas kelas 2B Biak. Masing-masing menerima remisi khusus satu atau pengurangan sebagian masa pidana setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Herman, remisi diberikan kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Pemberian remisi diharapkan menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi ke tengah masyarakat. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mendukung pelaksanaan Open Turnamen Domino Sahabat HDC di Kota Jayapura pada hari Sabtu. Turnamen yang digelar bersama Persatuan Olahraga Domino Indonesia itu diikuti 166 pasangan atau 332 peserta dari berbagai kalangan. Abisai Rolo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mempererat kebersamaan sekaligus menjadi wadah positif bagi masyarakat khususnya generasi muda. Ia menegaskan turnamen domino harus dipahami sebagai ajang olahraga dan silaturahmi, bukan perjudian. Sementara itu, panitia menyebut kegiatan ini bertujuan merangkul masyarakat melalui olahraga yang menjunjung sportivitas dan persaudaraan. Turnamen berlangsung hingga 31 Mei dengan harapan olahraga domino semakin berkembang di Kota Jayapura. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga.
2: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri mengapresiasi prestasi tim basket Bayangkara Polda Papua yang meraih posisi runner-up pada turnamen basket Kapolri Cup 2026. Menurut Fakhiri, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan semangat para pemain dalam membawa nama Papua di tingkat nasional. Ia meminta tim tetap menjaga kekompakan dan terus berlatih untuk mendukung persiapan Papua menghadapi Prapon dan PON 2028. Sementara itu, pelatih Bayangkara Polda Papua Brigpol M. Jamal Ohorela mengatakan 4 pemain timnya mendapat kesempatan mengikuti seleksi tim basket Bayangkara Presisi Polri yang diproyeksikan tampil pada berbagai ajang nasional dan internasional.
2: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, berita terakhir, Persipura Jayapura menerima keputusan Komite Banding PSSI terkait sanksi yang dijatuhkan untuk musim kompetisi 2026-2027. Dalam putusannya, Komite Banding menolak permohonan banding Persipura, namun memperbaiki sanksi yang sebelumnya ditetapkan Komite Disiplin PSSI. Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian mengatakan klub akan menjalankan seluruh keputusan dan melakukan pembenahan pada aspek pengamanan, manajemen, pertandingan, serta pembinaan supporter. Berdasarkan keputusan terbaru, Persipura akan menjalani pertandingan kandang tanpa penonton selama putaran pertama. Sedangkan pada putaran kedua, penonton tetap diizinkan hadir, namun tribun utara dan tribun selatan stadion harus ditutup saat Persipura bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, Persipura juga dikenai denda sebesar Rp200 juta. Klub memastikan akan terus berkoordinasi dengan PSSI dan aparat keamanan agar pertandingan ke depan berlangsung lebih tertib dan aman.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan oleh informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih berlanjut dengan rangkaian program-program siaran kami, pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang akan terus kami hadirkan sepanjang siaran kami mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Untuk edisi penyiaran hari ini, pendengar, hari Senin, awal bulan, awal pekan, tanggal 1 Juni 2026, tetapi kita menikmati hari libur. Hari ini tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Beragam informasi aktual sudah kami suguhkan pula kurang dengar Anda dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua pukul 6 waktu Indonesia Timur tadi. Tetapi jika Anda, saudara pendengar, ketinggalan informasi yang kami hadirkan pukul 6 waktu Indonesia Timur lantaran ada kesibukan, ada sesuatu hal yang harus Anda lakukan, jadi lupa monit, katanya Mbak Rahma, tidak apa-apa, tenang, Anda bisa dapatkan kembali beragam informasi yang sudah kami hadirkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Silahkan bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Berita Fajar Papua untuk pagi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Informasi waktu, pendengar, di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6 pagi lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan turut memperbarui informasi untuk Anda dalam penyampaian warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Dan berhubung karena

Dalam gelaran program acara News Magazine yang nanti ragam informasinya mendengar, kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Untuk itu, tetaplah setia bersama kami di sini mendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya dan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila hari ini tanggal 1 Juni 2026, tentunya peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni tahun ini, tahun 2026, menjadi momentum penting ya saudara pendengar untuk kita semuanya, seluruh anak bangsa Indonesia, agar melalui momen peringatan hari lahir Pancasila pada hari ini kita diingatkan kembali untuk lebih memahami dan lebih mengamalkan lagi nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbagai segi kehidupan kita ya. Tentunya Pancasila ini sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa kita, Pancasila juga menjadi pemersatu keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki oleh negara kita tercinta Indonesia. Selamat memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026. Mari sama-sama kita semuanya terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Bagi para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi, kota, juga kabupaten yang mungkin walaupun hari ini tanggal merah, hari libur, tetapi akan mengikuti pula ada rangkaian upacara yang mungkin juga dilakukan ya pada hari ini. Tentunya bagi para aparatur sipil negara ini menjadi momentum juga, kesempatan begitu ya, untuk meneguhkan kembali komitmen kita ya, para abdi negara dan juga pelayan masyarakat yang diharapkan kita ini bekerjanya di bidang pemerintahan ya, semoga saja bisa terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kita sebagai abdi negara. Semoga pelaksanaan upacara yang mungkin juga digelar pada hari ini bisa berlangsung dengan hikmat, bisa berlangsung tertib dan penuh makna, serta semakin memperkuat semangat kebangsaan kita dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami akan isi kebersamaan kami dengan Anda di suasana pagi hari ini. Sembari kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, beberapa update informasi yang nanti kami lansir bersumber dari portal berita resmi kami, yaitu dari laman rri.co.id. Sampai nanti kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, satu persembahan lagu dari punyanya Kahitna kami hadirkan spesial menggelorakan semangat persatuan kebangsaan untuk kita semuanya pagi hari ini dengan judul lagunya Bumi Indonesia.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Saudara pendengar, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi, selamat hari Senin untuk kita semuanya. Sudah Senin lagi ya, dan awal bulan. Jadi selamat datang bulan Juni, selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026 ya. Selamat menjalani kembali segala aktivitas Anda ya, semuanya dimanapun Anda berada. Selamat hari Senin, hari pertama ya, awal pekan, memulai kembali seluruh rangkaian aktivitas Anda. Yang punya rencana masih terpusat kegiatannya di rumah saja hari ini selama beberapa jam ke depan, sampai nanti punya rencana lain mungkin ingin keluar rumah ya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Yang pasti selamat menjalani kembali segala aktivitas Anda. Selamat hari Senin ya untuk kita semuanya. Senin S-nya apa? Sehat, semangat, senyum, senang, dan syukur. Selamat pagi untuk kita semuanya dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari yang begitu spesial bagi seluruh anak bangsa Indonesia, karena hari ini kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sedikit kilas balik sejarah hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni, saudara pendengar. Ini ternyata untuk mengenang momen ketika Soekarno menyampaikan pidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ya, yang mana saudara pendengar, dalam pidato tersebut Soekarno mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian diberilah nama Pancasila. 5 prinsip yang disampaikan yaitu meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan. Dan gagasan tersebut kemudian akhirnya menjadi landasan penting dalam perumusan dasar negara Indonesia yang merdeka. Nah, saudara pendengar, setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan oleh para pendiri bangsa, rumusan Pancasila ini akhirnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sejak saat itu, saudara pendengar, Pancasila menjadi dasar negara kita sekaligus sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Dan sejak tahun 2017, saudara pendengar, tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari libur nasional dan diperingati setiap tahun di seluruh Indonesia. Tentunya peringatan hari lahir Pancasila sekali lagi menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan para pendiri bangsa kita, serta memperkuat kembali komitmen kita semuanya, para anak bangsa Indonesia, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kita jelang bersama saudara pendengar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, 6 menit ke depan, beberapa persembahan lagu-lagu nasionalisme masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, pendengar, kanal informasi dan

Saudara pendengar, pukul 6:59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita akan simak disiarkannya warta berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur untuk hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bukyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan hari ini 1 Juni 2026. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya. ada apa? Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Dua tahun hanya mampu dua candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai, pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Aku menambahkan, pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah Kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha Koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
0: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
17: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi Jamilul Hulu kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
18: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
17: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
19: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
17: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
20: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
21: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
20: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
21: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
20: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar, yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya

Menit waktu Indonesia Timur, seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Jayapura bersama kepala stasiun ya kini tengah melakukan upacara memperingati hari lahirnya Pancasila hari ini tanggal 1 Juni 2026. Dan mungkin juga di beberapa instansi di lingkungan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten juga ada yang melakukan upacara pada hari ini. Selamat pagi saja untuk semuanya. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Dan semoga saja upacara yang dilaksanakan bisa berjalan lancar dan penuh kekhidmatan. Kami hadir nanti, saudara pendengar, dengan beberapa informasi dalam ruang informasi, dalam ruang pengumuman. Dan juga kami lengkapi ruang informasi kita pagi hari ini sebelum nanti juga kami persembahkan kembali update informasi lain ya dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Nanti juga akan dihadirkan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Kita jelang untuk informasi-informasi selanjutnya akan kami hadirkan selepas yang satu ini.

0: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.
1: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Informasi waktu pendengar sudah pukul 7:46 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dalam ruang informasi kami sampaikan satu informasi berita duka. Kami mohon perhatian Anda sejenak. Saudara pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka kami terima berasal dari Ruben Daimboa. Kami sampaikan informasi berita duka kami terima datang dari Ruben Daimboa dengan alamat Ardipura 2 Gunung. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Ayomi di Kota Jayapura, keluarga besar Mais Paitela di Kota Jayapura, keluarga besar Walangke di Kota Jayapura dan Ternate Maluku Utara, keluarga besar Daimboa di Kota Jayapura, Bapak Onesimus Ayomi di Kampung Mambai Waropen, Bapak Silas dan Nelly Ayomi, kami sebutkan yang ada di Biak, keluarga besar Rise Sayati di Kota Jayapura dan di Kampung Mambai, Kabupaten Waropen, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia saudara orang tua terkasih Bapak Wilhelmus Ayomi. Telah meninggal dunia saudara orang tua terkasih Bapak Wilhelmus Ayomi, anak dari almarhum Bapak Jacobus Ayomi dan Ibu Juliana W. Mais Paitela, meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 5 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, dan saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di perumahan Polda Papua Dok 8 atas. Kami sampaikan kembali bahwa jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka yang beralamat di perumahan Polda Papua Dok 8 atas. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Untuk waktu pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga. Kami sampaikan kembali, rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Untuk waktu pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga yang berduka. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari Hande Taulan yang sudah kami sebutkan, termasuk keluarga besar Rise Sayati di Kota Jayapura dan di Kampung Mambai, Kabupaten Waropen, kami mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap negara.
0: RRI Radio.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kau sikat gigi atau kau buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Bob, kamu pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru tonduanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata oh ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8 pagi lewat 35 menit waktu Indonesia Timur pendengar, dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan merilai kembali warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan selepas itu kami hadir kembali menemani Anda, persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dan juga beragam informasi akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita pendengar, menemani segala aktivitas Anda di hari ini. Kami masih setia mengawal Anda juga di depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, pukul 8.40 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum nanti kami perbarui kembali informasi Anda pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saudara pendengar, kami juga informasikan nanti pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat, Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, saudara pendengar, nanti akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur, yang nanti akan disiarkan langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Nanti akan kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional itu pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, menemani Anda kembali dengan beragam aktivitas yang Anda jalani kini dengan cuaca yang sepertinya akan cerah saja sepanjang hari ini. Tetapi kembali kami ingatkan untuk kita semuanya, jangan lupa tetap jaga kesehatan karena cuaca yang berubah-ubah seringkali tidak bisa dipungkiri juga. Ini kalau boleh kita bilang menjadi tantangan tersendiri ya dalam kita menjalani berbagai aktivitas kita sehari-hari, karena panas terik terkadang juga bisa berganti hujan dalam waktu yang begitu singkat, sehingga tentu ya diperlukan persiapan yang baik agar Anda pun tetap nyaman dan tetap sehat. Jangan lupa selalu siapkan payung atau jas hujan ketika bepergian, walaupun cuacanya mungkin lagi cerah-cerah saja hari ini, tetapi sedia payung sebelum hujan ya. Jangan lupa juga gunakan pakaian yang bisa membuat Anda tetap nyaman, serta pastikan juga tubuh Anda tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih. Dan saudara pendengar, untuk prospek cuaca di wilayah Papua secara umum, saudara pendengar, prospek cuaca sepekan wilayah Papua yang terhitung ya untuk beberapa update informasi pagi hari ini yang kami sampaikan dari BMKG melalui media sosial, akun medsos dari BMKG yaitu @info_bmkg_papua. Untuk prospek cuaca sepekan wilayah Papua yang berlaku mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni 2026 nanti, untuk Papua cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, tetapi yang menjadi catatan perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir, dan angin kencang juga diperkirakan berpotensi terjadi di beberapa wilayah yaitu di Kota Jayapura, di Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan juga Supiori. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda, kami lansir melalui akun media sosial di @info_bmkg_papua. Ini menjadi pengingat untuk kita semuanya agar selalu menyesuaikan segala aktivitas kita ya dengan cuaca, karena aktivitas kita dapat tetap berjalan lancar meskipun cuaca tidak menentu, tetapi kita juga butuh yang namanya persiapan. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, selamat menjalani kembali segala aktivitas Anda. Kita akan menjelang bersama pendengar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Jika biasanya pada hari Senin ya kami hadir dengan gelaran program acara Halo RRI, karena berhubung hari ini hari libur tanggal merah, jadi gelaran program acara Halo RRI-nya juga hari ini libur ya. Tetapi akan kami perbarui informasi untuk Anda dalam penyampaian Warta Berita yang nanti sesaat lagi kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI JP.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak